0: dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
8: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat

0: secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Ponpes Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NKMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NKMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizi Akhur Fatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar. Kali ini informasi dari pemerintah daerah. Pemerintah Kota Padang Sidempuan nilai kesiapan puskesmas menjadi BLUD. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Pemerintah Kota Padang Sidempuan melaksanakan penilaian pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD puskesmas sebagai langkah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, efektivitas pengelolaan keuangan, dan kemandirian operasional puskesmas. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Wali Kota Padang Sidempuan yang diwakili oleh Asisten 2 Perekonomian, Haji Rahudin Harahap, menyampaikan bahwa puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, pembentukan BLUD diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui pengelolaan keuangan yang lebih mandiri serta penguatan sumber daya manusia. Asisten 2 menegaskan penilaian perlu dilakukan secara objektif dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Dukungan lintas perangkat daerah juga diperlukan terutama dalam aspek tata laksana organisasi, pengelolaan keuangan, dan perencanaan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Balian Siregar menjelaskan bahwa proses menuju pembentukan BLUD telah melalui sejumlah tahapan termasuk persiapan dokumen administrasi, pengusulan puskesmas, dan pembentukan tim penilai. Tahap selanjutnya adalah menilai indikator berdasarkan dokumen persiapan masing-masing puskesmas. Melalui penilaian ini, pemerintah Kota Padang Sidempuan berharap kesiapan puskesmas dapat terukur sehingga penerapan BLUD mampu mendukung pengelolaan yang lebih efektif dan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan. Baik pendengar, itu tadi informasi dari pemerintah daerah, yakni pemerintah Kota Padang Sidempuan nilai kesiapan puskesmas menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zika. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, selamat pagi mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Beranda Astacita khusus edisi hari Sabtu, yaitu kali ini tentang MBG atau makan bergizi gratis. Pendengar di Beranda Astacita MBG edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, kami hadirkan informasi terkait makan bergizi gratis. Kali ini informasi dari nasional, yakni Komnas HAM minta perbaikan struktural tata kelola MBG. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai persoalan pelaksanaan program makan bergizi nasional atau BGN membutuhkan perbaikan tata kelola struktural serta penguatan akuntabilitas negara. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program memenuhi hak asasi manusia termasuk hak atas pangan dan kesehatan masyarakat. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Agnike Nova Sigiro menilai persoalan MBG berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Ia menegaskan permasalahan tersebut tidak sekedar menyangkut kendala operasional, tetapi membutuhkan perbaikan tata kelola program secara menyeluruh. Agnike menjelaskan program MBG menjadi strategi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Program tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih cerdas dan produktif. Sementara itu, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi menyebut kajian MBG menemukan sejumlah persoalan pelaksanaan program. Persoalan tersebut mencakup akses penerima manfaat, standar nutrisi, keamanan pangan, penanganan darurat, serta pemulihan korban. Komnas HAM mencatat 449 kejadian keracunan pangan terkait MBG hingga 12 Mei 2026 dengan 38.023 korban. Kepala BGN juga melaporkan tambahan 71 kejadian keracunan dengan 5.482 korban sejak 22 Juli 2026. Komnas HAM menegaskan, perbaikan tata kelola MBG diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak pangan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Langkah tersebut juga bertujuan memperkuat perlindungan serta memastikan pemulihan efektif bagi masyarakat terdampak program. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional atau BGNRI memperketat pengawasan terhadap SPPG untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan tepat sasaran. Kepala BGN Sudaryono menegaskan akurasi data penerima manfaat dan kelayakan dapur menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola program tersebut. Saat ini terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun sekitar 1.100 dapur belum memperoleh surat penetapan penerima manfaat atau SPS, sehingga belum diperbolehkan memberikan MBG kepada masyarakat. Baik pendengar, berikut informasi terkait makan bergizi gratis atau MBG serta Badan Gizi Nasional atau BGNRI terkait Komnas HAM yang meminta perbaikan struktural tata kelola MBG. Dan pendengar juga bisa ikut menyampaikan tanggapan, komentar, atau pendapat pendengar semua terkait MBG, program khusus Beranda Astacita edisi setiap hari Sabtunya, kali ini terkait MBG atau makan bergizi gratis. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan atau komentar pendengar melalui telepon kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Dan sembari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di program Beranda Astacita khusus hari Sabtu terkait MBG kali ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Beranda Asta Cita edisi Sabtu 10 Oktober 2026, yang kali ini terkait pembahasan MBG atau makan bergizi gratis. Pendengar, setelah tadi kita bahas informasi terkait Komnas HAM yang meminta perbaikan struktural tata kelola MBG atau makan bergizi gratis, kali ini kita masih di Komnas HAM, namun kali ini mendorong penguatan tata kelola program makan bergizi gratis. Jadi mendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merekomendasikan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan BGN untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kajian tata kelola MBG dalam perspektif hak asasi manusia. Jadi BGN berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM termasuk merevisi peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola MBG. Revisi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan penerima manfaat serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Uli mengatakan revisi Peraturan Presiden MBG menyasar kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa miskin, dan wilayah rawan pangan. BGN juga berkomitmen memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi pekerja serta relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Selain itu, pendengar, Komnas HAM mendorong koordinasi pemerintah daerah diperkuat untuk mengawasi program MBG sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan secara menyeluruh. BGN berkomitmen menjamin biaya pemulihan korban keracunan melalui skema jaminan sosial nasional atau bantuan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Komnas HAM menegaskan tata kelola MBG harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap pelaksanaan programnya. Pelindungan penerima manfaat, pekerja, dan relawan menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan aman dan bertanggung jawab. Oke, tadi setelah kita bahas informasi terkait Komnas HAM meminta perbaikan struktur tata kelola MBG, lalu kita bahas juga tentang Komnas HAM yang dorong penguatan tata kelola program makan bergizi gratis. Masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan tanggapan atau komentar pendengar terkait program khusus Beranda Asta Cita MBG di setiap hari Sabtunya, dan kali ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Dan sembari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu yang terdalam dari Noah. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Baik, mendengar program Satu RRI Si Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Hindi, Rumah ke Rumah dari Hindi ya. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah berada di penghujung acara program khusus Beranda Asta Cita edisi Sabtu. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di program khusus Beranda Asta Cita edisi Sabtu lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Si Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu 17 dari Tulus. Senang sekali saya Aziziah Kurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini, yang akan menghadirkan sejumlah musik dan informasi tentunya. Pendengar, kali ini informasi datang dari nasional, yakni kuota tiket MotoGP Mandalika 2026 sold out, tak akan ditambah. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 memastikan tidak akan menambah kuota tiket. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan ketentuan penyelenggaraan. Informasi tersebut disampaikan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, di Mandalika pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Tim tiketing saat ini masih melakukan penghitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum diumumkan secara resmi. Menurutnya, tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga hari Jumat 9 Oktober 2026, masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia. Sementara itu, pendengar, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggaraan belum diumumkan. Troy menjelaskan angka resmi akan dihitung setelah seluruh rangkaian akhir pekan selesai. Kemudian dikonfirmasi oleh Dorna selaku penyelenggara MotoGP. Troy juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan media yang turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026. Ia berharap atmosfer positif tersebut terus terjaga hingga seluruh rangkaian balapan berakhir. Menurutnya, tingginya penjualan tiket sekaligus menunjukkan dukungan penggemar terhadap para pembalap yang berlaga, termasuk wakil Indonesia Mario Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Nah, setelah diketahui tiket MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, telah habis terjual di seluruh kategori. Bahkan tiket premium Royal Box yang dibanderol dengan harga lebih tinggi juga telah ludas. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, mengatakan tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga Jumat 9 Oktober 2026 masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia. Baik pendengar, berikut informasi seputar pertandingan atau balapan MotoGP di Mandalika pada tahun 2026, yakni kuota tiket penontonnya sudah sold out, terjual. Bagi para pendengar yang sudah mengantongi tiketnya, selamat menyaksikan, selamat berlibur, selamat bersenang-senang. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Seribu Kali dari Gia Indrawari. Selamat mendengar.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Rahasia Hati dari Niji. Dan pendengar, masih dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kali ini masih dari nasional, yakni Dewan Pers dan DJKI bahas pelindungan karya jurnalistik dari ancaman AI. Mendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Dewan Pers bersama Kementerian Hukum, Kemenkum, menggelar forum ASEAN di Bali untuk membahas perlindungan karya jurnalistik digital. Forum tersebut menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, menegaskan pentingnya apresiasi terhadap karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang. Ia menyebut kerja keras, riset, dan verifikasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat. Toto mengatakan forum tersebut relevan dengan revisi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia. Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 untuk mendorong platform digital mendukung jurnalisme berkualitas melalui kerja sama pers. Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan pelindungan hak cipta. Menurutnya, kecerdasan buatan atau AI turut meningkatkan kompleksitas pelindungan karya jurnalistik di era digital. Hermansyah menegaskan, pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin untuk kepentingan komersial perlu diantisipasi melalui regulasi yang adaptif. Ia menilai penggunaan karya jurnalistik sebagai data latih AI membutuhkan mekanisme pelindungan hukum yang memadai dan berkeadilan. Pendengar, forum ini juga mempertemukan tokoh pers, pembuatan kebijakan, akademisi, dan pakar hukum dari ASEAN serta Skotlandia. Pembahasan mencakup kebijakan hak cipta, tantangan platform digital dan AI, serta praktik perlindungan karya jurnalistik lintas negara. Baik pendengar, berikut informasi yang hadir dari Bali, yaitu Dewan Pers dan DJKI bahas pelindungan karya jurnalistik dari ancaman AI. Pendengar, setelah ini kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Alunan Mimpi dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Pendengar, senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program Ruang Disabilitas dan Inklusi program 1 RRI Sibolga. Program yang tentunya hadir untuk mengajak pendengar semua memahami pentingnya kesetaraan, menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan yang ramah dan inklusif bagi setiap orang. Pendengar, di setiap tanggal 10 Oktober, dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia yang perlu mendapatkan perhatian, pemahaman, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketika berbicara mengenai kesehatan mental, pendengar, kita sering mengaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola emosi, menghadapi tekanan, menjalin hubungan sosial, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Namun pembahasan ini juga perlu melibatkan kelompok penyandang disabilitas yang terkadang menghadapi tantangan sosial di luar kondisi disabilitas itu sendiri. Salah satu tantangan tersebut adalah stigma atau pandangan negatif yang berkembang di masyarakat. Stigma dapat muncul dalam bentuk anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu mengambil keputusan sendiri, selalu membutuhkan belas kasihan atau tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Padahal, disabilitas itu tidak secara otomatis berarti seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Penyandang disabilitas memiliki pengalaman, kemampuan, kebutuhan, dan kondisi psikologis yang beragam sebagai masyarakat pada umumnya. Sayangnya, sikap merendahkan, melakukan diskriminatif, pengucilan, hingga candaan yang menyasar kondisi fisik atau keterbatasan seseorang dapat menimbulkan tekanan emosional. Jika terjadi berulang kali, pendengar, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi rasa percaya diri, perasaan diterima, dan keberanian seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendengar, kita perlu memahami bahwa kesehatan mental bukan hanya persoalan pribadi. Lingkungan sosial yang aman, sikap saling menghargai, serta kesempatan yang setara juga berperan dalam mendukung kesejahteraan psikologi seseorang. Karena itu, melawan stigma bukan sekedar mengubah kata-kata yang kita gunakan, melainkan juga memperbaiki cara pandang kita dan perilaku kita terhadap penyandang disabilitas. Nah, setelah kita pahami bahwa stigma dapat menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan penyandang disabilitas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana stigma itu muncul dalam kehidupan sehari-hari dan apa dampaknya bagi mereka yang mengalaminya. Nah, pada segmen berikutnya, pendengar, kita akan membahas berbagai bentuk stigma yang mungkin tidak kita sadari tetapi dapat melukai perasaan dan menghambat partisipasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Baik, sembari menemani jeda waktu pendengar, kembali kami hadirkan hiburan lagu. Kali ini lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Selamat mendengarkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu...

penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, tidak bisa belajar secara mandiri, atau tidak layak memimpin suatu kegiatan hanya karena kondisi disabilitasnya. Anggapan seperti ini membatasi seseorang sebelum ia memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Atau dalam kalimat lain itu unjuk diri, unjuk gigi. Ada pula perlakuan yang didasari rasa kasihan secara berlebihan. Niat membantu memang dapat menjadi sesuatu yang baik, tetapi bantuan yang diberikan tanpa bertanya terlebih dahulu justru bisa mengabaikan pilihan, kemandirian, dan hak penyandang disabilitas untuk menentukan kebutuhannya sendiri. Dalam kehidupan sosial, stigma juga dapat muncul melalui candaan, pendengar. Nah, candaan yang merendahkan kondisi fisik ini, cara berkomunikasi atau cara seseorang bergerak ini tentunya juga dapat melukai hati. Meskipun dianggap sebagai lelucon, perkataan seperti itu dapat menimbulkan rasa malu, ketidaknyamanan, bahkan membuat seseorang memilih menghindari lingkungan yang tidak menerima dirinya. Pendengar, pengalaman ditolak atau diperlakukan berbeda secara terus-menerus dapat menambah tekanan emosional. Sebagian orang mungkin menjadi lebih sulit mempercayai lingkungan, merasa tidak nyaman ketika berinteraksi, atau kehilangan keberanian untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas kemasyarakatan. Atau dalam kalimat sederhananya ini menarik diri. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak menyamaratakan pengalaman setiap penyandang disabilitas. Dampak stigma berbeda-beda pada setiap orang, bergantung pada pengalaman, dukungan keluarga, kondisi lingkungan, serta berbagai faktor lainnya. Hal penting yang harus kita pahami adalah penyandang disabilitas tidak seharusnya dibebani tanggung jawab sendirian atau menghadapi diskriminasi. Masyarakat, lembaga pendidikan, tempat kerja, penyedia layanan publik, dan pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mudah diakses. Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional dan dengarkan ceritanya tanpa menghakimi, hindari ucapan seperti kamu terlalu sensitif atau jangan dipikirkanlah. Karena kalimat-kalimat tersebut, mendengar, dapat membuat orang merasa bahwa pengalamannya tidak dianggap penting. Sebaliknya, kita dapat mengatakan saya bersedia mendengarkan atau apa yang bisa saya lakukan untuk membantu. Kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus dapat menjadi awal bagi seseorang untuk merasa lebih aman dan dihargai. Apabila tekanan emosional berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau terasa semakin berat, dukungan dari tenaga profesional kesehatan, kesehatan mental dapat dipertimbangkan. Layanan tersebut perlu diberikan secara bermartabat dengan memperhatikan kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Mendengar, stigma memang dapat meninggalkan dampak yang tidak sederhana, namun perubahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, dari keluarga yang mau mendengarkan, teman yang tidak menghakimi, hingga masyarakat yang memberikan kesempatan setara. Lantas langkah nyata apa yang dapat kita lakukan untuk melawan stigma dan menjaga kesehatan mental penyandang disabilitas? Kita akan lanjutkan pembahasannya pada segmen ketiga, segmen terakhir kita nanti. Dan sembari kita menunggu jeda ini, kembali kami hadirkan lagu. Kali ini Bad Liar dari Imagine Dragons. Selamat mendengarkan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Separuh Napas dari Dewa 19. Pendengar masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dan masih dengan topik kita yaitu melawan stigma menjaga kesehatan mental penyandang disabilitas. Pendengar, melawan stigma terhadap penyandang disabilitas ini bukan hanya tugas pemerintah, organisasi tertentu atau kelompok yang bergerak di bidang disabilitas. Ini merupakan tanggung jawab bersama karena setiap orang memiliki peran dalam membangun lingkungan yang menghargai martabat manusia. Langkah pertama dapat dimulai dengan mengubah cara kita memandang disabilitas. Jangan menjadikan kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau psikososial seseorang sebagai satu-satunya dasar untuk menilai kemampuan, karakter, maupun masa depannya. Setiap individu memiliki potensi, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, berikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, mengembangkan keterampilan, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai minat dan kemampuannya. Langkah kedua adalah membangun komunikasi yang menghormati. Ketika bertemu penyandang disabilitas, berbicaralah secara wajar, sopan, dan setara. Jika ingin memberikan bantuan, tanyakan terlebih dahulu apakah bantuan tersebut diperlukan dan bagaimana cara terbaik untuk memberikannya. Kita juga perlu menghargai penggunaan istilah yang merendahkan atau menjadikan disabilitas sebagai bahan lelucon. Bahasa memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu kelompok. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang menghormati, bahasa yang baik dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih positif. Langkah ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Keluarga dapat menjadi tempat yang aman untuk berbagi perasaan. Sekolah dan tempat kerja dapat mencegah perundungan serta diskriminasi. Sementara itu, fasilitas pelayanan publik perlu diperhatikan terkait aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Pendengar, dukungan terhadap kesehatan mental juga berarti memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikkan keluhan, rasa takut, kekecewaan, maupun harapannya tanpa langsung dianggap lemah. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan bentuk kepedulian yang sederhana tetapi bermakna. Apabila seseorang membutuhkan bantuan lebih lanjut, kita dapat mendukungnya untuk mengakses layanan kesehatan atau berkonsultasi dengan tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya. Dukungan tersebut hendaknya diberikan dengan menghormati privasi, persetujuan, dan pilihan orang yang bersangkutan. Selain itu, pendengar, kita perlu memahami bahwa inklusi bukan berarti sekedar mengajak penyandang disabilitas hadir dalam suatu kegiatan. Inklusi berarti memastikan mereka memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, memperoleh akses, dan ikut menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar di program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia sebagai momentum atau sebagai waktu yang pas untuk melihat kembali sikap kita selama ini. Apakah ucapan dan tindakan kita sudah membuat orang lain merasa diterima atau justru tanpa sadar menambah beban yang harus mereka hadapi. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar sepanjang 60 menit kebelakang di program khusus Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Sampai jumpa di Ruang Disabilitas edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga. Pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan sembari kami nantikan dinamika olahraga, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini sampai di sini dari Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: ya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kacasungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
2: Merah kuning, hijaumu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
3: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
4: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
3: It was not easy to play on the field because sometimes we
5: kita punya banyak peluang. Kita berhenti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
3: atau one shoot.
4: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
6: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
4: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persembahannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jawabannya? Ya. Martin.
4: Martin.
3: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
4: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Juara.
5: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
4: Di selfie sama siapa aja tuh?
3: Banyak.
4: Banyak. Siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di hari lainnya. Saya Aziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Zia hadirkan lagu Dark Still Down dari Zain Malik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit.

0: Culmination and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, berdengar selamat siang untuk Anda ya. Hadirin lagu-lagu daerah hadir menemani suasana siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk azan zuhur nanti berkumandang informasi pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Anda selamat siang. Kami ucapkan karena cuaca di luar sana mendung ya, pendengar. Oke, mendung bukan berarti hujan, tapi waspada untuk yang namanya hujan karena semalam satu malaman tuh hujan terus ya sampai tengah malam.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Iya, Pak, pendengar. Nah, ini pulanglah Uda ya dari Harana Safira. Pulanglah. Pulang ke kota Sibolga kalau misalnya jauh di rantau sana ya kan? Iya, mungkin keluarga udah rindu. Jangan lama-lama di rantau orang. Karena rasa rindu tuh berat loh gitu. Walaupun sekarang ada video call, kayaknya kurang pas banget kalau gak ketemu langsung, bener gak?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner

gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kambing sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara menyatakan kolaborasi mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama di Kepulauan Nias. Warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mengeluhkan keruhnya air sungai tersebut akibat pertambangan emas ilegal. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendorong kolaborasi Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama di Kepulauan Nias. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Tapi satu sisi, kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara, tapi...
3: Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobi Nasution mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia BI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama di Kepulauan Nias. Hal itu disampaikan Bobi dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut Amir Riza Musa bertempat di kantor gubernur pada Jumat 9 Oktober 2026. Bobi menyebutkan pemerataan pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian bersama, terutama untuk mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Nias, yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan pembangunan. Ia pun mengapresiasi sinergi BI dan pemerintah daerah yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di Sumut.
2: Tapi satu sisi, kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara, tapi di tingkat nasional untuk tercatat daerah tertinggal masih ada di Sumatera Utara. Itu adalah di Pulau Nias. Nah, ini yang harus jadi tantangan, begitu juga bagaimana pengembangan ekonomi di dalam begitu rollercoaster sekali, itu satu ngomongin sudah pengembangan, satu lagi baru pemulihan dan penyetaraan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami di daerah Provinsi Sumatera Utara.
3: Kepala Perwakilan BI Sumut Amir Riza Musa memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh 5,1% pada tahun 2026 dengan inflasi sekitar 3,1%. Untuk mendukung proyeksi tersebut, ia memaparkan BI akan mengoptimalkan potensi sektor ketenaga kerjaan dan pariwisata, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
4: Kami perkirakan tahun ini sudah membaik, inflasi bisa kita turunkan, tahun lalu itu 3,81%, tahun ini kami perkirakan bisa turun mencapai angka 3,13%. Berarti masih di bawah target 2,5%+1%. Meskipun tahun ini kelihatannya lebih baik, ini juga berkat dari kontribusi Pandi, kami tetap memastikan bahwa ke depan tantangannya makin berat. Oleh karena itu, mudah-mudahan hubungan Bapak Ibu kami harapkan, semoga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Pandi bisa saya lakukan, insya Allah bisa kita tingkatkan.
3: Sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menilai Sumut memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen BI dalam menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di daerah. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi agar berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Andreas Purba melaporkan.
0: PDNI Kepulauan Nias berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan, penelitian, mentoring, serta pengabdian demi kemajuan dan masa depan Kepulauan Nias. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
5: Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama Perkumpulan Dokter Indonesia PDNI Kepulauan Nias. Ketua PDNI Kepulauan Nias Dr. Yasatullah Lase menilai, kemajuan daerah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan kompetitif. Untuk itu, ia mendorong generasi muda Nias memiliki cita-cita tinggi dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang di berbagai bidang profesional. Anak-anak Nias menurutnya harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjadi guru, dosen, dokter, peneliti, pengusaha, serta profesional di berbagai bidang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDNI mendorong terbangunnya budaya membaca, belajar, meneliti, berdiskusi, berinovasi, dan berkarakter rendah hati. Budaya tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menghadapi perubahan dan persaingan di masa depan.
6: Pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi, pariwisata, pertanian, dan sektor lain, hingga penguatan kelembagaan, pemerintah merupakan bagian dari tantangan yang membutuhkan pemikiran dan kerja nyata. Disinilah PDI harus mengambil peran. PDI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berkumpul. Pada saat-saat tertentu, PDI harus menjadi wadah intelektual yang hidup, yang mampu menghadirkan gagasan, penelitian, rekomendasi, inovasi, dan kerja kolaboratif.
5: Dr. Yasatul Lelase mengemukakan para dokter yang tergabung dalam organisasi PDNI memiliki keahlian dan beragam disiplin ilmu yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Dengan keragaman tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kekuatan internal organisasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Nias. Ia menambahkan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari arah perjuangan PDNI Kepulauan Nias bersama sejumlah agenda lainnya, di antaranya pembangunan pusat pemikiran dan kajian strategis, penguatan masyarakat unggul dan kompetitif, peningkatan penelitian serta publikasi tentang Nias, dan pembangunan jaringan doktor serta profesional Nias hingga tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar PDNI mengubah ilmu menjadi pengabdian dan menjadikan organisasi sebagai rumah untuk belajar, berkarya, membangun persaudaraan, serta melahirkan gagasan bagi masa depan Kepulauan Nias, sehingga keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah mengoptimalkan pengumpulan pendapatan asli daerah melalui pola kerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyoroti kinerja pengumpulan pendapatan asli daerah PAD yang dinilai belum maksimal. Ia mendorong jajaran Bapenda mengubah pola kerja menjadi lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada solusi nyata. Riko menegaskan, keberlangsungan pembangunan fasilitas umum dan layanan publik di Kota Medan sangat bergantung pada efektivitas penerimaan pajak daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan dengan tenggat waktu yang jelas, bukan sekadar inventarisasi masalah. Dalam evaluasi triwulan ketiga, Riko juga mengarahkan Bapenda menyusun perencanaan berbasis formula akuntansi yang akurat, bukan sekadar perkiraan.
8: Bapenda, sebenarnya kita tahun ini banyak sekali dapat penghargaan, khusus untuk Bapenda. Nah, tolong bagaimana prestasi dalam kinerja itu yang bisa dikejar.
7: Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Aga Novrian mengatakan bahwa hingga 6 Oktober 2026 realisasi pajak daerah telah mencapai 64,54% dari target sebesar 3,64 triliun. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mulai mengeluh karena air sungai keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir akibat pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai tersebut. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
9: Warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mulai dari Kecamatan Batang Natal sampai Natal kini resah karena air keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir diakibatkan pertambangan emas ilegal di sepanjang Sungai Batang Natal yang beroperasi di sungai tersebut. Ketua Kelompok Nelayan Hamparan Rezeki Natal Adnan Amrin mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun ini telah melumpuhkan ekonomi nelayan. Sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai telah menyebabkan pendangkalan hebat di muara sungai. Kondisi ini sering membuat kapal atau bot nelayan kandas dan memicu kebocoran pada lambung kapal, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lebih jauh Atan menjelaskan bahwa keruhnya air laut akibat lumpur dari hulu memaksa ikan menjauh ke tengah laut. Akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh yang membuat membengkaknya pengeluaran operasional para nelayan, terutama untuk BBM.
10: Sehingga kapal nelayan sering kandas yang mengakibatkan, yang berefek kepada meningkatnya biaya perawatan kapal. Sementara hasil nelayan saat ini sangat susah. Jadi pada intinya jauh melaut itu tentu akibat dari keruhnya air sungai dan juga keruhnya air laut di pinggiran.
9: Kemudian Adnan dan warga lainnya berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan pertambangan emas ilegal yang beroperasi di sepanjang Sungai Batang Natal. Dini Syahaan melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional Nias tuntaskan 100% target PTSL 2026 dan warga berharap program berlanjut demi kepastian hukum. Dan berikut laporan Munieli Hareva.
11: Untuk PTSL tahun 2026, kebetulan kita itu hanya memiliki alokasi target itu 500 bidang. Kita sudah selesaikan di 10 desa.
12: Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, Pangasian Hatiguran Sirait, memaparkan capaian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Nias tahun 2026 telah mencapai 100%. Target alokasi sebanyak 500 bidang tanah yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Gide. Dari jumlah tersebut, 417 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat, 37 sertifikat di Desa Irisebua masih menunggu jadwal penyerahan bersama kepala desa, dan 46 sertifikat merupakan aset pemerintah Kabupaten Nias yang sedang terjadwal penyerahannya. Ia menjelaskan respon masyarakat sangat senang. Selain biaya BPHTB Rp0, pelayanan BPN juga dijangkau langsung hingga ke kantor desa, sehingga warga tidak perlu jauh datang ke kantor pertanahan.
11: Tentunya sama halnya dengan kegiatan tahunan sebelumnya, syarat untuk penerima manfaat itu yang pertama, bahwa bidang tanah itu telah dipasang tanda batas. Kita juga telah mensosialisasikan kepada kepala desa lokasi PTSL yang telah kita tetapkan. Itu adalah agar digencarkan kegiatan Gemapatas. Gemapatas ini gerakan masyarakat memasang tanda batas. Lalu yang kedua adalah melengkapi bukti-bukti kepemilikan surat tanah, apakah dia berperolehan dari waris, jual beli, itu dilengkapi semuanya, serta petugas kita juga turun langsung dan berkantor langsung di kantor-kantor desa sehingga bisa dapat dijumpai di kantor desa.
12: Sementara itu, harapan masyarakat agar program PTSL tersebut terus berlanjut. Hal itu disampaikan Darman Lauli, warga Desa Orahua, Kecamatan Babelato, Kabupaten Nias.
13: Saya Darman dari Desa Orahua, Kecamatan Babelato, berharap program ini terus berlanjut setiap tahun agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Nias memiliki kepastian hukum.
12: Darman berharap seluruh bidang tanah di Kepulauan Nias memiliki kepastian hukum dengan proses yang mudah, gratis, dan tidak berbelit-belit. Darman juga berharap pendampingan dari BPN dan pemerintah desa terus dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang belum bersertifikat di Kepulauan Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Munieli Hareva RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan layanan yang transparan, terbebas dari pungli, khususnya pada pengurusan hak integrasi warga binaan. Berikut laporan Lia Nasution.
14: Selain fokus pada pemberantasan narkoba dan barang ilegal, Lapas Kelas 2A Sibolga juga menegaskan komitmen terhadap transparansi layanan, khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan, seperti pembebasan bersyarat atau PB, dan cuti bersyarat atau CB. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga, Tri Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya secara terbuka mengundang keluarga warga binaan dalam sidang tim pengamat permasyarakatan atau TPP, untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar. Ia menyebut, keterlibatan keluarga penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan karena seringkali informasi yang tidak benar justru disampaikan kepada pihak keluarga. Tri Purnomo juga menjelaskan, jika keluarga tidak dapat hadir, pihak lapas juga memfasilitasi secara daring atau melalui Zoom.
15: Untuk punglinya yang untuk pemberian hak-hak integrasi mereka untuk PB, CB, segala macam, pada saat sidang TPP itu kita mengundang keluarga dari warga binaan untuk hadir pada saat sidang TPP. Apabila mereka tidak bisa hadir, kita akan undang melalui Zoom, dan di situ kita sampaikan kepada pihak keluarga bahwa pengusulan hak-hak integrasi mereka itu tidak dipungut biaya. Kenapa kita undang keluarga mereka untuk hadir? Karena kita tidak melakukan pungli, tapi mereka menyampaikan ke pihak keluarganya bahwa untuk pengurusan itu dipungut biaya, padahal itu untuk mereka sendiri. Makanya untuk menghindari itu, kita mengundang pihak keluarga, dan kita juga sudah ada pasang juga monitor di dalam, bahwa mereka bisa tahu sejauh mana untuk pengusulan mereka, apakah sudah sampai di Dirjen Pas atau sudah di asesmen oleh dari Bapas. Jangan sampai ada pungli di dalam.
14: Tri Purnomo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan implementasi arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjen Pemasyarakatan agar layanan pemasyarakatan berjalan bersih dan transparan. Liana Sution melaporkan.
0: Ketua KONI Gunung Sitoli pastikan atlet siap bertanding dan siap menang di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan November mendatang. Laporan Indah Febrianti, Bu Ulele.
16: Yang dimatangkan cuma satu program latihan, dan ini kalau sudah...
17: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendova, memastikan kontingen Kota Gunung Sitoli siap mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Kepastian ini disampaikannya saat berlangsung dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Sitoli Mengguncang Porprov Sumut. Disebutkannya, kontingen Kota Gunung Sitoli terdiri dari 46 atlet dari 11 cabang olahraga dan 15 orang ofisial. Di mana saat ini para atlet sedang mengikuti training center TC, baik di Kota Gunung Sitoli maupun di luar Nias. Sebulan lagi menuju Porprovsu, KONI fokus dalam persiapan teknik atlet.
16: Iya, yang dimatangkan cuma satu program latihan, dan ini kalau sudah... Hamin 30 hari ini kita harusnya seluruh pelatih itu sudah ke teknik semua. Jadi fisik sudah sedikit sekali.
0: Oke.
16: Jadi kita harus lebih banyak mereka ini langsung latih tanding gitu.
0: Okay.
16: Latih tanding, mau apapun olahraganya dia latih tanding. Artinya ini tinggal pematangan aja, memoles apa yang masih kurang. Teknik mereka, contoh kalau tenis meja mungkin spinnya kurang kencang ya, dia harus tangannya itu masa mana lagi dia ngambil bolanya, yeah. Yang seperti itu yang harus di apa yang di detik-detik terakhir ini.
17: Sementara itu, Axel Karismantel Manua, atlet Muay Thai Kota Gunung Sitoli yang bakal mengikuti Porprovsu berkisah, bagaimana saat ini ia mempersiapkan diri. Baginya lebih baik berkeringat sekarang daripada berdarah-darah saat pertandingan.
18: Berkeringat pada saat latihan dan jangan sampai berdarah-darah pada saat pertandingan itu memang betul adanya. Karena memang betul-betul digenjot pada saat latihan. Jadi saya menerapkan bahwasanya lebih baik saya berkeringat ketika saya latihan dibanding daripada saya nanti malu-maluin di atas ring gitu.
17: Axel berharap keikutsertaan dirinya bersama puluhan atlet Kota Gunung Sitoli di ajang Porprovsu mendapatkan dukungan positif dari masyarakat serta perhatian dari pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam hal salah satunya memberikan bonus bagi atlet yang kelak berhasil mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulule melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki.

0: Istilah acara Ki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acara Ki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Iya, baik pendengar 0631225006 di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca di luar tuh mendung ya, mendung sangat. Jadi kalau misalnya mau pergi gitu pendengar ya, jangan lupa membawa atau menyediakan mantel kalau naik kendaraan beroda dua. Kalau bawa mobil, jangan lupa bawa payung juga, karena kalau turun dari mobil kan kena hujan juga itu kalau ada payung. Oke, penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut, adalah kita Jeng Widya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Oh, dengan
0: Reko. Reko.
1: Iya, lagunya. Mm-hmm. Oh, mati aku.
0: Mati aku.
1: Dari Titi Wibowo.
0: Titi Wibowo, oke. Okay.
1: Iya, ada orang ketiga ya.
0: Baru buka lapak Amboy.
1: Buka lapak.
0: Baru buka.
1: Dari mana istilah dagangannya sampai habis acara nanti jenguk dia ya.
0: Okay. Amboy
1: sangka orang ketiga Amboy.
0: Enggak, baru dia buka telepon ini.
1: Iya, amboy sangka orang ketiga kan lagu-lagu itu tadi. Itu agak orang ketiga.
0: Lagu pembukaan toh. Hujan di malam minggu
1: alah
0: hujan
1: Iya.
0: Gara-gara mukajan hujan langsung turun hujannya. Tadi enggak ada.
1: Iya, itulah muka tu kan jenguk dia payah jadi. Amat kan orang ketiga, buat ada dadah anak orang ketiga.
0: Dadah, dadah, kasihannya lah anak orang.
1: Iya, macam mana lah caranya orang ketiga jenguk.
0: Mari, soalnya cuba lah ada ulu lain.
1: Dicuba sekali lagi. Iyalah, dicuba lah sekali lagi. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Dari Titi Wibowo. Biar agak-agak goyang-goyang kita sakit di siku dulu. Ambonya, ambonya apa? Ambo salam ya, ambonya apa muka tu kalau buka? Ambo salam ya, salam lah banyak si baga tapinya, salam kompa aja ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau sampai Pulau Papua. Yang mau ikutanan sila semuanya, salam kompa. Ambo sangkau kan orang tiga, ambo pencet juga kuronyo, orang perata. Bapaya mana acara orang ketiga?
0: Itulah
1: dia. Sama caranya?
0: Iya, coba-coba saja lah. Dengarkan tong siarannya.
1: Tadi saja mendengarkan kan ala lagu-lagu kan. Mengkali kalau dua lagunya ke barat si ikabik orang ketiga.
0: Itu
1: dah aja di orang ketiga.
0: Itulah dah.
1: Kaya mana. Yalah, belum beruntung anda. Coba lagi. Ya lah, banyak omku yang ada di sini lagi ya, yang banyak semua yang ada di sini lagi. Dah tak salam sama lampu hijau.
0: Salam lah kau baik. Hujan ni kau dah.
1: Oh, di
0: sini lampu hijau tu.
1: Bah, makin hujan makin bagus yang si lampu hijau.
0: Makin
1: panas.
0: Bentuk lagu tu ya.
1: Hah?
0: Bumi ini semakin panas.
1: Iya, makin panas. Pokoknya orang kan. Kalau dah bawa keping kan, kasih kau saja datang, bagus ya. Dia dah menghilang keping. Tapi kalau pulang dari Cikgu Beko, ingatlah itu lah Beko yang jenguk dia.
0: Oh, iya, iya.
1: Iyalah, buat saya dah ajak, jangan. Apa kita berumpi, Beko dia cakap tukang orang, kita Beko di udara. Orang ke mana-mana, orang ke mengejik, cakap tukangnya, Beko dah sakit pula hati awak kan, cakap tukang orang di udara. Yalah, awak yang jenguk dia, selamat tukang sampai tuntas ya. Ya, dia cakap tukang orang, Beko kita kan, selamat pula itu jenguk dia. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ida Widya.
0: Iya, Ida. Aduh, Ida, di sini udah hujan, Ida. Gara-gara nyanyi tadi awak hujan. Iya, langsung turun hujannya, Ida. Cuman,
1: Ida. Taunya yang, kan Ida Widya yang manggil.
0: Iya, hujan di malam minggu, aku bilang kan. Iya. Langsung turun hujannya. Padahal tadi sebelum nyanyi, masih belum hujan.
1: Iya, di sini juga udah ada sedikit-sedikit petir-petirnya, Ida. Sudah
0: oh, ada petirnya. Oh, iya, sini enggak ada petir. Hujan aja nih.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tadi pagi pun mulai dari jam 10 sudah gerimis-gerimis mengundang.
0: Iya, sama lah.
1: Tapi kayak cerah lagi, tapi sambil bunyi-bunyi geluduk edakku. Iya, tapi enggak kepala kuat-kuat gitu.
0: Ya, yeah, kalau di sini dari tadi malam ini, Dak.
1: Ah, kalau udah tadi malam di sini ada hujan sederas-derasnya lah, edakku.
0: Iyalah, selalu waspada lah ya, Dak ya.
1: Iya, Dak.
0: Dimanapun berada. Oke, silakan, Dak.
1: Lagu keda Bunda dari Eri Susan.
0: Bunda dari Eri Susan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam lah ya buat yang perdana tadi. Bukan dia pengen orang ketiga, tapi perdana yang sering dia.
0: Iya. Iya.
1: Mudah-mudahan lah, kalau memang mau orang ketiga, didengarkan lah radionya.
0: Iya.
1: Nah, iya. Biar dapat orang ketiga. Baru buat opung, nomor opung Roma, ada juga Opung Rania, ada juga putri-putri ya, belum mengudara. Putri Rampa, putri apa, putri madu.
0: Udah berganti ya, enggak nenek lagi ya, enggak opung lagi ya, putri jadinya ya.
1: Iya. Yang di sini juga kadang mau jadi putri, tapi sekarang burutan mbak dulu.
0: Oh.
1: Iya. Gila, Dak.
0: Oke.
1: Tunggu lagunya, Dak ya.
0: Mm-mm.
1: Ada lagunya, Kak?
0: Ada dong.
1: Buat tidak Widya yang paling banyak, tidak semangat sampai tuntas.
0: Eh, tunggu dulu caranya. Tadi, lagunya tadi.
1: Bunda dari Eri.
0: Oh iya, ada. Soalnya penyanyinya ini kok jadi lain ini ya. Oke lah, aku cari lagi ya, mudah-mudahan ada.
1: Iya.
0: Karena biasanya yang lagunya Bunda.
1: Yang kalau enggak dapat boleh ada dapat edek nanti Eri Susan, yang manapun asalkan itu judulnya, Dek ya.
0: Bunda.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kalau enggak tidak aja.
0: Muara kasih Bunda tuh Bunda.
1: Muara kasih Bunda.
0: Nah, itu beda dia kan pantas lah. Muncul dia Bunda lagunya nyanyi penyanyi lain. Meli Guslo yang keluar ini.
1: Oh.
0: Itulah iya, makanya.
1: Oke, Naida.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu lagunya, Dak ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, selamat siang Pro Dangdut dan Betelah kita, Dak.
0: Iya. Iya, penelpon selanjutnya silakan. 0631225006. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Selamat mandi hujan.
2: Enggak hujan pun di sini.
0: Ah, enggak hujan. Aduh, di sini deras sekali loh. Di mana tahe? Di Rampa.
2: Iya, di Rampa.
0: Di Rampa. Kalau di sini hujan banyak deras sekali.
2: Oh, itulah. Kalau putri-putri kayangan yang baru turun, petir-petir saja katanya ronggur kan. Ya udahlah, bagaikan sambar petir aja lah ya.
0: Ngerinya ada. Dari siapa itu?
2: Dari siapa ya? Ada dari Eri Susan ya?
0: Eri Susan ya, bagaikan sambar petir.
2: Berarti mundurlah aku ya, mundur-mundur sejenak.
0: Jadi yang mana?
2: Iya kan, Eri Susan itu kan.
0: Tunggu dulu, Ida cari dulu. Belum jumpa juga lagunya.
2: Apa Iis Dahlia?
0: Oh ya, silakanlah dulu biar awak cari dulu.
2: Sambil mencari, sambil menyapa ya, Neng ya. Ada putri kayangan yang baru turun ya. Ada yang perdana tadi. Biar aku rebut dulu apa mau orang ketiga. Ada Pung Rania yang sedang Mangulo Simanor store dia di sana. Kalau boleh bawa dagingnya ya sama aku ya sepotong aja.
0: Yeah.
2: Ada tepung Ryan, ada mang boru tobing, ada edak kabut cinta, ada hadi, ada tepung roma, ada lagu kunang.
0: Kayaknya lagunya dari Kinerjana kayaknya.
2: Kinerjana ya nggak apa-apa lah, seumurannya kami itu.
0: Seumuran?
2: Dia 11, aku 10.
0: Oh. Iya, iya, iya, oke lah.
2: Iya. Bertambah umurku 4 tahun.
0: Iya ya?
2: Iya.
0: Bulan berapa itu?
2: Bulan sekian, sekian, sekian, sekian, terima kasih.
0: Sekian, sekian, terima kasih ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya alhamdulillah kan dikasih panjang umurnya kan?
0: Iya lah, amin.
2: Nah itulah, tambah 4 tahun lagi nanti. Mm-mm. Udah sekian-sekian.
0: Iyalah,
2: kita harus... Aku bilang kan nanti umurku sekian.
0: Gak percaya.
2: Tahu-tahu bukan.
0: Oh, jadi
2: nanti
0: apanya?
2: Diumumkan nanti dicari ere-ere.
0: Masih ada ere-ere itu?
2: Masih lah.
0: Oh, masih, gak pernah nampak soalnya.
2: Itu kan Yasinnya itu.
0: Oh.
2: Iya.
0: Karena
2: Yasinnya itu.
0: Ada lagu si Bolganya.
2: Iya.
0: Sarjana ere-ere, iya. Katanya kan?
2: Iya.
0: Nah, itu dia.
2: Itu orang yang perdana tadi tuh.
0: Oh.
2: Lagu orang perdana tadi tuh, iya, Sarjana iya. RRE.
0: Lagu yang perdana tadi ya.
2: Iya, kuliahnya pun itu juganya itu. Nah.
0: Oke lah.
2: Ada lagu kunang?
0: Ada.
2: Apa lagu ku tadi ya?
0: Kan, ada petirnya.
2: Ada petirnya apa?
0: Bagai disambar petir.
2: Oh iyalah, dari Ikan Nurjana ya kan. Oke. Nah, hati-hati di situ Putri Kayangan ya. Jangan apa namanya dalhop di
0: apa?
2: Mandalhop.
0: Dalhop ya.
2: Iya. Mandalhop ke batang-batang apa itu durian.
0: Oh, nah, banyak kali bahasan.
2: Nah, iyalah kalau kita kan bahasa itu kan harus diketahuinya.
0: Mm-hmm.
2: Pergi kita ke sana beda bahasanya.
0: Apanya ya?
2: Bahasanya iya.
0: Tapi maknanya iya. Sama.
2: Nah, itu dia. Tapi artinya Widya enggak tahu kan?
0: Enggak.
2: Dua
0: itu bahasa Batak enggak?
2: Iya.
0: Kayak mana lo Batak deh.
2: Nah, itulah dua PR-mu ya.
0: Alah.
2: Sampai satu sama mendalhop.
0: Sampai tiga lah dulu ya. Baru
2: tulis jawab. Dulu tanya dulu peribahasa yang sebelah kiri itu. Ya. Apa arti mandalhop dan malepun?
0: Astaga.
2: Ya?
0: Dua-dua bahasa Batak itu.
2: Hah?
0: Dua-dua bahasa Batak.
2: Iya, bahasa Batak itu. Tapi tanyakan dulu tetangga sebelah itu dulu. Tapi yang ganteng itu.
0: Oh.
2: Jangan yang ada Jawanya.
0: Itu pentah pandeng tenda.
2: Pandengnya dia itu. Udah dari barat sampai ke timur jurusannya itu. Oke?
0: Okay? Oke.
2: Okay. Nah, buat Widya selamat bertugas sampai tuntas. Harus yeah. Dapat 3 hari akan datang menyiar Widya. Dah, harus dapat itu ya. Kalau dapat besok, ku kasih 10, yang 10 pintu kemari. Yeah.
0: Jadi...
2: Ya, yang okay. Biasanya kan 4, 3, 2.
0: Iya.
2: Ini 10 pintu.
0: Oke.
2: Okay. Okay,
0: tapi teringatnya ini memang maunya dari Ikan Nurjana. Soalnya ada penyanyi satu lagi nih. Hesti Damara.
2: Ikan Nurjana lah.
0: Oh, Ikan Nurjana aja.
2: Udah dibilang dia 11, aku 10.
0: Oh iya, jadi mana tahu mau ya? Berubah enggak. Pikiran kan gitu.
2: Enggak berubah lagi.
0: Enggak berubah.
2: Kalau berubah pikiranku tadi tidurnya, aku enggak mau aku mendengarkan Prodang deh.
0: Jadi ini nggak berubah ya?
2: Tawaku ketua yang menyiar ya ikutan laku.
0: Oke lah.
2: Simpanlah dulu mataku.
0: Simpan? Bisa disimpan?
2: Bisa. Oh. Telinga yang berbicara entong kan?
0: Telinga berbicara, bukan iya. Bibir.
2: Bukan.
0: Oh bukan ya?
2: Kan panjang juga lah nanti aku kan?
0: Agak lain pula ini telinga berbicara.
2: Tontonlah di radio, ada Widya, kan? Ku baca di TV. Ada juga Widya.
0: Mau di TV ya?
2: Iya.
0: Hmm.
2: Nah itulah makanya udahlah nanti jadi lempar orang pula lagi kata yang perdana tadi kan lama-lama banyak katanya kan.
0: Oke lah, oke.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang dan doa dan lagi. Bye bye.
0: Oke.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Iya, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung kembali di 0312-2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya, Opung. Cuacanya gimana,
1: Pung? Apa kabarmu?
0: Pung? Kabarnya baik, sehat, Opung. Cuaca sana gimana, Pung? Sini soalnya ini hujan.
1: Apa? Gitu. Mulai-mulai petir, tapi ada panas mataharinya gitu.
0: Oh gitu, tapi nggak ada hujan?
1: Sekali-sekali datang petir, belum hujan.
0: Oh belum hujan, cuma petir doang?
1: Iya.
0: Oh gitu, bisa pula gitu ya?
1: Iya, inilah ada panasnya juga.
0: Oke lah, kalau gitu silakan.
1: Nggak tahu lah membilang panas apa namanya ini.
0: Panas petir lah.
1: Apa panas hati, nggak tahu lah.
0: Karena tadi udah kena request itu bagai disambar petir.
1: Iyalah, gua Opung kan bukan itu.
0: Iya, maksudnya kan Opung, ya,
1: Opung
0: bilang
1: kan
0: petir.
1: Dengarnya tadi semua.
0: Itulah udah di request tadi lagunya. Petir itu karena putri rampa itu. Makanya jadi ada petir Opung di sana.
1: Oh, itu yang tak lagu itu tadi.
0: Iya, putri rampa itu.
1: Bagai disambar petir.
0: Iya, jadi
1: orang yang udah di request kan nggak Opung minta lagi.
0: Iya, Opung mau lagu apa?
1: Kalau laguku burung dalam sangkar aja.
0: Memang dalam sangkar lah burung itu. Kok nggak terbang?
1: Iya, supaya jangan lepas dia kan itu.
0: Iya.
1: Supaya di hobi dia. Ngerti kau di hobi.
0: Enggak, kan bahasanya banyak kali lah bahasa yang dikatakan yang awak tak mengerti.
1: Iya, supaya tambah ilmu pengetahuanmu gitu loh.
0: Bahasa Batak gitu.
1: Iyalah.
0: Apa tadi namanya?
1: Di hopit.
0: Di hopit.
1: Bukan kopit, di hopit.
0: Iya, di hopit.
1: Supaya jangan lepas burungnya.
0: Dikurung gitu.
1: Iya.
0: Berarti di hopit, nah gitu ya.
1: Nah, iyalah.
0: Namanya naik balik si Hadi kan. Keluar lagi bahasa Niasnya, baru makin tak ngerti ya, Wak.
1: Itulah, kalau nggak ngerti kita tanya aja nanti.
0: Itulah.
1: Oke, Lawit, aku mau lukis lagu, Lawit.
0: Iya, nah, tapi mau lagu apa ini, Rupi?
1: Udah tadi ya, iyalah.
0: Kan burung dalam sangkar.
1: Inilah dia, karena di hobbit-hobbit itulah.
0: Itulah.
1: Makanya aku nggak ingat yang sudah mengerukkan lagu. Itulah. Adanya?
0: Inilah lagi dia cari dalam sangkar.
1: Ya, sembari mencari, aku salam-salam lah dulu ya. Ya, untuk Omang Tobi Ngopurayen, ada Bintang Pratama juga ditunggu suaranya. Yang sudah gabung tadi ada Mama Anugrah, Nenek Wirlangga, si Putri apa itu? Putri Rampa.
0: Putri Rampa.
1: Nah, Opurannya, ada Ingot, Luhut, Mama Haryati, semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya. Bagaimana lagu Opung Wit?
0: Ada ini penyanyinya ini. Artifinda nih.
1: Itunya penyanyinya aku nggak tahu, nggak ingat siapa penyanyinya. Pilihlah dari situ ya.
0: Iya, Artifinda nih.
1: Oh, oke lah. Sekali lagi biar Opung ingat penyanyinya.
0: Oke.
1: Oke, udah ada lagu Opung ya.
0: Udah.
1: Ya, untuk Widya tetaplah semangat ya.
0: Oke, pasti selamat banget.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu dirimu di sana ya.
0: Oke, Pung.
1: Oke lah. Terima kasih buat dirimu yang telah mencari lagu Opung ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Wit.
0: Oke, selamat siang kembali Opung Romo.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Pak Widya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Biasa, Malaikat Cinta di Baru.
0: Oh, Malaikat Cinta. Hujan sana Bang?
1: Hujan Kak, hujan.
0: Hujan juga ya, sama lah berarti. Iya, silakan ini Bang.
1: Ayo, nah, lagu Kak.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu Sarapan Bubu.
0: Sarapan bubur?
1: Iya.
0: Oh, bubur apa ini?
1: Bubur ayam.
0: Kalau awak suka bubur hitamnya, cuman itu?
1: Itulah, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam lah, kayak yang udah jalan tadi, dalam kira-kira kelelahan, yang di Turki, ya selalu semangat. Buat yang kita nanti, ditunggu suaranya, buat Kak Widya, selamat bertugas. Terima kasih, Kak.
0: Oke, kembali kasih.
1: Yang program dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi Kak.
0: Iya, dengan
1: Pak Syahrul.
0: Pak Syahrul, hujan ya Pak, deras sekali.
1: Hujan
0: ya?
1: Deras, sama.
0: Kedengaran.
1: Iya.
0: Silakanlah kalau gitu.
1: Dari Rana Rani.
0: Yang mana itu?
1: Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta. Rana iya. Rani ya?
1: Iya.
0: Jangan lupa kopinya ya Pak.
1: Iya, nggak lupa.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya?
0: Mungkin ada lah itu Boneka Cinta.
1: Iya, salamnya buat kamu aja lah.
0: Ini Rana Rani Boneka Cinta dari Endang Maumunah ini. Maimunah.
1: Nah, itu pencari lah, pokoknya Boneka Cinta.
0: Kayak Boneka Cinta lah ya, oke lah.
1: Salamnya buat semua aja lah. Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Langsung aja ini dihadirkan ya. Burung Dalam Sangkar, Sabu-Sabu dan juga hits ya. Ini lagu hits yang dibilang sama Pak Syahrul ya kan, Boneka Cinta.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita masih bersama ya, tentunya di Formasi Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih video hadir untuk Anda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Iya, baik pendengar di sore hari ini Green Radio Widya hadirkan untuk Anda dengan topik ya, yaitu hutan rusak bencana mengancam ya. Jadi hutan rusak, mengulas hubungan kerusakan hutan dengan banjir dan tanah longsor serta pentingnya menjaga kawasan hutan untuk mengurangi risiko bencana ya. Jadi akan bagikan untuk Anda di sore ini. Nah, kalau di luar sana sepertinya ini ya pendengar ya, hujan cukup deras. Jadi hati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan. Ya kan, karena kalau udah hujan seperti ini jalanan basah itu pasti licin banget jalannya. Jadi gak usah ngebut-ngebut kalau bawa kendaraan, takutnya nanti tiba-tiba ngerem ya kan, akhirnya kepelanting gitu, jatuh ya kan. Yang paling sakitnya kita tuh jatuh sendiri. Nah, itu yang paling sakitnya pendengar. Nah, hutan rusak bencana mengancam ya. Jadi hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan yang menghijaukan pegunungan pendengar. Hutan merupakan bagian penting dari keseimbangan alam. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan satwa ya, sumber air dan juga serta ekosistemnya yang saling bergantungan satu sama lain. Hutan juga memiliki peran penting dalam menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko terjadinya erosi maupun tanah longsor. Namun ketika hujan mengalami kerusakan akibat penebangan liar, pembukaan lahan yang tidak terkendali, kebakaran maupun aktivitas manusia yang mengakibatkan kelestarian lingkungan, nah dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan ya. Jadi kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan hingga kerusakan habitat satwa. Jadi kondisi ini menjadi perhatian bersama gitu, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan ya kan, dan daerah aliran sungai. Jadi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kawasan yang kehilangan tutupan vegetasi dapat menjadi rentan terhadap erosi dan aliran air permukaan. Nah, jadi kita harus pahami gitu ya, bahwa menjaga hutan bukan hanya urusan pemerintah atau kelompok pemerhati lingkungan. Nah, ini adalah tanggung jawab bersama, karena keselamatan manusia juga berkaitan erat dengan kesehatan alam. Ya, gimana selanjutnya nanti kembali video bagikan untuk Anda, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, di formasi pukul 15.27 nanti untuk azan asar berkumandang.

0: ayo cuci. Blank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.

Iya, Pak Pendengar, masih hadir untuk Anda ya di Green Radio. Hutan rusak, bencana mengancam ya. Nah, jadi pendengar, pernahkah kita membayangkan gitu apa yang terjadi mungkin jika kawasan hutan yang selama ini menghijaukan perbukitan perlahan kehilangan pepohonnya gitu kan? Nah, hutan itu memiliki peran penting pendengar dalam mengatur tata air. Tajuk pepohonan membantu menahan sebagian air hujan, sementara serasa dan bahan organik di permukaan tanah juga membantu memperlambat aliran air serta mendukung proses peresapan. Nah, jadi akar tumbuhan juga membantu mengikat tanah. Meskipun kemampuan tersebut bergantung pada yaitu kondisi gitu ya kan. Kondisi tanah, jenis vegetasi dan karakteristik lereng. Nah, jadi ketika pepohonan ditebang secara berlebihan dan permukaan tanah terbuka, air hujan dapat lebih mudah mengalir di permukaan. Jadi apabila kondisi ini terjadi, yaitu pada lahan yang curam, terutama ketika tanah sudah jenuh air, risiko erosi dan longsor juga dapat meningkat. Demikian pula dengan banjir ya. Kerusakan hutan dapat memperburuk limpasan air di dan sedimentasi sungai, khususnya jika disertai perubahan penggunaan lahan, penyempitan alur sungai, serta buruknya sistem drainase. Jadi meski demikian, banyak banjir itu tidak disebabkan oleh kerusakan hutan saja. Curah hujan, kondisi daerah, aliran sungai, tata ruang ya, dan kapasitas saluran air juga memiliki pengaruh besar. Nah, jadi artinya hutan terjaga merupakan salah satu unsur penting dalam mengurangi risiko bencana. Jadi sebaiknya kerusakan hutan itu dapat membantu

membuat gitu ya suatu wilayah semakin rentan ketika hujan lebat atau kondisi cuaca ekstrim. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sungai maupun lereng perbukitan, kondisi ini perlu menjadi perhatian gitu ya, menjaga kawasan hulu, mempertahankan vegetasi dan mencegah pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lingkungan. Itu merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan bersama. Itu dia benar. Oke. Masih hujan ya mengguyur kota Sibolga. Jadi selalu tetap waspada untuk Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kalbi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Iya, baik Bergar. Dan yang terakhir ini ya, hutan rusak bencana mengancam. Saya bagikan untuk Anda, yaitu kerusakan hutan bukan hanya persoalan lingkungan yang terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari Bergar. Jadi dampaknya dapat menjalar hingga ke pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, bahkan sumber penghidupan masyarakat. Jadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai itu adalah tanah longsor pada lereng yang mengalami perubahan tutupan lahan. Hilangnya sebagian vegetasi itu dapat mengurangi perlindungan permukaan tanah. Jadi jika hujan berlangsung lama dan air meresap hingga melemahkan kestabilitasan lereng gitu ya. Dan material tanah dan batuan berpotensi juga bergerak menuruni lereng. Jadi selain longsor, banjir juga menjadi ancaman di sejumlah wilayah. Nah, ketika hujan mengalir dengan cepat menuju sungai, sementara sungai tidak mampu menampung debit yang datang, air dapat juga meluap ke kawasan sekitarnya. Jadi sedimen yang terbawa dari lahan tererosasi juga dapat mengendap dan mengurangi kefasilitas sungai gitu ya. Jadi masyarakat, bencana seperti ini dapat menyebabkan rumah rusak, akses jalan terputus, kegiatan ekonomi terganggu hingga aktivitas pendidikan dan pelayanan publik terhenti. Petani pun dapat mengalami kerugian ketika lahan pertanian tertimbun material longsor atau terendam banjir. Ya, jadi kerusakan hutan itu juga berhubungan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan ketika vegetasi mengering, yaitu pada musim kemarau. Kebakaran lebih mudah berkembang, terutama jika terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Jadi asap yang dihasilkan itu berpotensi mengganggu kesehatan dan mengurangi jarak pandang. Nah, kalau tadi dibilang banjir gitu ya, Bergar, ini hal ini yang terjadi seperti yang kemarin di Kota Sibolga dan Tapteng ya. Ya, jadi banjir banyak kayu-kayu gitu ya kan di sekitaran pantai. Nah, itu dia sungai. Banyak kayu-kayu yang seperti pohon-pohon yang ditebang gitu. Nah, itu yang kita hindari untuk sekarang ya, karena udah terjadi di Kota Sibolga dan Tapteng. Oke. Semoga tidak terjadi lagi ya. Kita selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu buletin berita daerah.

saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: hitung ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya masyarakat kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama. Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
1: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mitigasi bencana alam guna mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan. Ajakan tersebut disampaikan Alex, seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait kesadaran mitigasi bencana. Menurut Alex, kesadaran masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Menurut Alex, masyarakat perlu memahami kondisi lingkungan sekitar, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pemahaman tersebut, kata Alex, penting agar masyarakat lebih waspada serta mengambil langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga daerah aliran sungai, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kerusakan lingkungan. Alex juga menyampaikan upaya mengurangi risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, komunitas lingkungan, dan warga dinilai penting untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2: Langkah konkret itu sangat penting agar masyarakat juga tahu bagaimana cara agar dapat lebih mencegah bencana, karena bisa kita lihat sendiri keseringanlah banjir maupun longsor di daerah ini.
1: Selanjutnya dirinya berharap melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah kedepannya semakin siap menghadapi potensi bencana alam serta mampu mengurangi risiko kerugian maupun korban jiwa. Joy Sihotang melaporkan.
0: Untuk meningkatkan hasil pertanian di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan perbaikan sejumlah irigasi pertanian yang ada di daerah ini. Laporan Deni Siahaan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan perbaikan sejumlah irigasi pertanian di daerah ini, mengingat sejumlah irigasi yang ada kini kurang berfungsi secara maksimal. Harapan itu disampaikan Domu Huta Barat, seorang petani di Kecamatan Tuka, kepada RRI terkait hasil panen petani di daerah ini. Menurut Domu yang ditemui RRI di kawasan Ek Tolang mengatakan, selama ini hasil pertanian petani di Tapanuli Tengah disebutnya tidak maksimal akibat buruknya irigasi ke persawahan warga, hingga hasil panen petani belum mampu mendongkrak perekonomian petani. Domu meyakini dengan perbaikan irigasi tersebut, hasil panen petani dapat semakin meningkat.
4: Isi sudah dikorek kan, kurasa berbaik gila apa ini kan, saluran air ini.
3: Sementara itu, Persilam Sinaga, pemerhati ekonomi di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI mengatakan masih banyak kawasan potensi pertanian di Tapanuli Tengah yang kini irigasinya kurang berfungsi. Karena itu, kata Marsilam, perbaikan irigasi pertanian menjadi salah satu cara untuk menaikkan hasil panen petani dan juga mendongkrak geliat ekonomi petani.
5: Banyak, deres Tawis pun banyak, deres Babangun sampai ke Barus pun ada, sesuai dengan potensi.
3: Kemudian Marsilam berharap pemerintah daerah mampu melakukan perbaikan irigasi yang kurang berfungsi tersebut guna meningkatkan hasil panen petani di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Sekretaris PPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat terutama yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan terutama saat musim hujan. Berikut laporan Muaf dan Jega.
6: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng diperkirakan masih tergolong ekstrim. Cuaca yang sering berubah-ubah dan cenderung diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi, masyarakat yang berdomisili di sekitar bantaran sungai maupun perbukitan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab mengatakan selain masyarakat, pihaknya juga saat ini dalam kondisi siap-siaga dalam memberikan pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat di lokasi terdampak bencana. Tanti juga menyebut kesiapsiagaan personil BPBD dianggap perlu mengingat cuaca masih ekstrim, ditambah lagi perbaikan infrastruktur pemulihan juga belum tuntas dikerjakan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir saat hujan turun.
7: Intensitas curah hujan di wilayah kita sangat tinggi ya Pak ya. Terus di samping itu kita kan masih tahap pemulihan, lagi tahap pengerjaan perbaikan infrastruktur. Jadi karena memang infrastruktur ini belum 100% baik, ketika terjadi intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama, menyebabkan air ini meluap ke jalanan maupun rumah warga. Untuk BPBD sendiri saat ini siap siaga untuk melakukan pertolongan dan evakuasi kepada warga. Kemudian dari pemerintah juga sedang melakukan sedimentasi pengerukan sungai dan membangun bronjong tanggul-tanggul sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi ini, diharapkan air ini tidak meluap ke rumah warga.
6: Di kesempatan itu, Tanti juga berharap masyarakat yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, terutama saat musim hujan. Masyarakat diminta agar siap siaga dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal serta jalur evakuasi yang sebelumnya telah disarankan pemerintah daerah. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti kota Sibolga. Joy Siwatang menurunkan laporannya.
1: Aktivitas bongkar muat truk yang berlangsung di jalan inti kota Sibolga dinilai berpotensi menyebabkan kemacetan. Untuk itu pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Rudi, seorang warga yang disambangi RRI di jalan masjid kota Sibolga kemarin, berharap pemerintah melalui instansi terkait segera melakukan penertiban agar aktivitas bongkar muat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk. Menurut Rudi, kendaraan truk yang berhenti di badan jalan untuk melakukan bongkar muat dapat mempersempit ruang gerak kendaraan lainnya. Kondisi tersebut, kata Rudi, berpotensi menimbulkan antrian panjang terutama ketika volume kendaraan meningkat. Dirinya mengatakan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung di lokasi dan waktu yang tidak mengganggu pengguna jalan. Pemerintah juga diharapkan mengatur lokasi bongkar muat agar tidak menggunakan badan jalan yang menjadi jalur utama kendaraan. Dirinya juga menyampaikan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan pihak terkait dinilai penting untuk mencari solusi yang tepat. Penataan aktivitas bongkar muat diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan lancar.
8: Dan yang melewati jalan itu, ya itu mobil truk yang memakai separuh jalan. Ada pentingnya penanganan kemacetan itu dan apalagi kendaraan sudah semakin banyak ini.
1: Selanjutnya Rudi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan kemacetan di jalan inti kota Sibolga dapat diminimalkan. Dengan pengawasan dan penataan yang baik, aktivitas bongkar muat diharapkan tidak lagi menghambat mobilitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Joy Sihotang melaporkan.
0: Mengingat kota Sibolga pernah meraih penghargaan Adipura dalam bidang kebersihan, petugas kebersihan dan pengangkut sampah di daerah ini diminta untuk tidak telat mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
9: Sampai saat ini sejumlah tempat di kota Sibolga masih ditemukan sampah yang berserakan serta tumpukan sampah yang telat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah warga di kota Sibolga. Seperti yang dikatakan Rahmin Gea, seorang warga Pancuran Gerobak, saat ditemui RRI kemarin siang di seputar pasar relokasi Stadion Horas Sibolga. Rahmin menyebut sampah-sampah yang terlambat diangkut itu telah menyebabkan ketidaknyamanan kepada para pengunjung pasar dan juga warga sekitar karena sampah yang telah diangkut itu telah mengeluarkan aroma busuk. Karena itu Rahmin berharap petugas pengangkut sampah dapat melakukan tugasnya dengan baik, apalagi daerah ini, kata Rahmin, pernah meraih penghargaan Adipura dalam bidang kebersihan.
10: Kami berharap kawasan ataupun di jalan-jalan bebas sampah, kawasan bebas sampah. Lagi kita sudah meraih Adipura, nah, jangan sampai hanya sekedar slogan dan tidak dilaksanakan sepenuh hati.
9: Selain itu Rahmin juga berharap kepada seluruh warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, setidaknya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dini Sihaan melaporkan.
0: Imigrasi Sibolga terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dengan menyasar sejumlah akomodasi penginapan di wilayah tugasnya. Mofdan Jiga menurunkan laporannya.
6: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing atau WNA. Salah satu langkah strategis akan dilakukan imigrasi Sibolga yaitu menyasar sejumlah lokasi penginapan di wilayah tugasnya. Pemeriksa keimigrasian pemula Teresa Elda Putri memastikan imigrasi Sibolga akan terus mengidentifikasi keberadaan orang asing di mana saja termasuk akomodasi penginapan seperti hotel ataupun homestay. Salah satu cara untuk mempermudah imigrasi mengingatkan pemilik atau pengelola penginapan agar menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Selain pemilik penginapan, masyarakat penjamin keberadaan orang asing juga diwajibkan melapor baik secara langsung maupun lewat aplikasi APOA. Jika proses pelaporan enggan dilakukan, pemilik penginapan atau penjamin akan dikenakan sanksi sesuai diamanatkan dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
11: Dia itu berbentuk homestay, terus hotel, terus juga guest house, terus juga kos-kosan pun perlu juga itu didata. Karena kan tidak menutup kemungkinan orang asing itu menginap di tempat-tempat tertentu, karena kami juga baru turun ke lapangan kan untuk mendaftarkan apa ini ke hotel-hotel, guest house, terus juga homestay gitu kan. Ternyata tempat itu tidak menutup kemungkinan untuk orang asing itu menginap di situ ternyata. Itu kalau misalkan ada penjaminnya itu, penjaminnya itu bakal dikenakan masalah hukum. Nanti itu dari pihak imigrasi bakal di periksa dari baik dari penjaminnya maupun orang asingnya juga.
6: Penjelasan yang sama juga disampaikan Muhammad Irham Samosir, juga pemeriksa keimigrasian pemula. Dengan adanya aplikasi APOA, proses pelaporan jauh lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan secara mandiri. Sinergi antara penyedia jasa penginapan dan pihak imigrasi dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan setiap WNA tinggal sesuai dengan izin peruntukannya.
12: Yang kita takutkan, Bu, ini orang asing, kalau tidak ada pelaporan check out-nya, pasti kan patut dipertanyakan. Nah, kenapa dia di sini sini terus gitu kan? Nah, pasti kan perlu kita lihat juga dokumen keimigrasiannya. Nah, apakah izin tinggalnya itu tidak sesuai atau dia melakukan apa, aktivitas apa? Nah, apa itu pelanggaran keimigrasian? Salah satunya, satu itu penyalahgunaan izin tinggal. Ya kayak yang Ibu bilang tadi, izin tinggalnya itu nggak sesuai, Bu. Kadang dia bilang mau wisata waktu ketika tiba di bandara di Indonesia. Orang asing ini menyampaikan bahwasannya dia berwisata. Nah, iya, tapi ketika masuk di daerah seperti kita ini, Bu, ya. Nah, itu dia malah bekerja.
6: Karena itu Irham mengimbau seluruh pengelola penginapan di wilayah kerja kantor imigrasi Sibolga untuk selalu disiplin dalam memperbaharui data tamu asingnya. Kesadaran kolektif ini sangat membantu negara dalam melakukan pemantauan aktivitas orang asing demi kenyamanan dan keamanan bersama. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bencana alam. Sebabkan kemacetan, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat truk di jalan inti Kota Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil di

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: Eh, Bu, tahu nggak?
6: Wah, datang-datang mau gosip nih.
5: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
6: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
5: Terus apa Bu?
6: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
5: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
6: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
5: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
6: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
5: Oh gitu.
7: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
8: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda ya. Kita masih bersama sore ini, Sibolga sore. Ya, hujan masih mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya, jadi selalu tetap waspada dan hati-hati untuk Anda yang tinggal seputaran rawan banjir dan juga longsor ya. Jadi perhatikan, jangan tidur sore ya. Lihat di sekitar lingkungan Anda, pendengar. Takutnya air naik dari parit ya kan, karena mungkin ada yang kesumbat. Nah, harus selalu kita perhatikan, pendengar, kawasan sekitar rumah kita.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. William bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya bersama Heri Sinaga menemani Anda pendengar. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, nanti azan maghrib berkumandang pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pembacaan suci Al-Quran surah As-Sajdah juga hadir untuk Anda. Widya yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu Bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, setelah satu lagu berikut kami akan hadirkan mini drama radio untuk Anda untuk edisi malam ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Simbolga.

0: Ayo Pak, kita ke kantor. Nanti Mama terlambat. Hari ini Mama ada meeting dengan klien.
1: Sebentar Ma, kita sarapan pagi dulu ya Ma.
0: Anak-anak sudah bangun, Bi?
2: Belum, Bu. Den Doni dan juga Non Maya masih tidur. Karena sampai larut malam mereka menunggu ibu pulang.
0: Memangnya kenapa sampai larut malam mereka menunggu saya, Bi?
2: Katanya sih mereka kangen sama ibu.
1: Iya, Ma. Cobalah kau sisihkan sedikit waktumu untuk mereka. Kasihan mereka, Ma.
0: Loh, mengapa Papa jadi sinis kepadaku? Papa kan tahu Mama sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis dan perusahaan.
1: Iya, Papa tahu, Ma. Tapi anak-anak juga membutuhkanmu, Ma.
0: Semua ini kan Mama lakukan untuk kita, Pa. Lagian di rumah kan ada Bi Ina yang bisa mengurus rumah dan anak-anak.
1: Iya, iya, Papa tahu. Tapi ibunya anak-anak itu kan kamu, Ma. Bukan Bi Ina.
3: Bi, kenapa ya? Mama tidak pernah mau mendengarkan keinginan Maya. Kenapa ya, Bi?
2: Sudahlah, Non. Gak usah Non pikirkan omongan Mama tadi.
3: Tapi, Bi, Mama gak sayang sama Maya dan Doni, Bi.
2: Non Maya gak boleh bilang begitu, sayang. Mama dan Papa sayang kok sama Non Maya dan juga Den Doni.
3: Mana buktinya, Bi? Setiap hari Mama sibuk, sibuk, dan sibuk terus. Tidak pernah punya waktu buat Maya dan Doni.
2: Sayang, Non Maya gak boleh berpikir seperti itu ya, Nak. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Seperti Allah juga sayang kepada kalian. Sekarang, hapus air mata Non Maya. Nanti gak cantik lagi loh.
3: Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Bibi selalu bikin hati Maya tenang.
4: Selamat pagi, Bi. Kak Maya.
3: Pagi, Don.
2: Waduh, Den Doni juga sudah bangun, toh. Sudah sholat subuh apa belum, Den?
4: Tenang saja, Bi. Kalau urusan sholat, nomor wahid deh.
2: Bagus.
4: Oh iya, Kak. Mama kita udah pulang.
3: Bukan sudah pulang, Don. Kamu seharusnya nanya, Mama itu sudah pergi lagi ya, Kak? Itu baru pertanyaan bagus.
4: Apa? Mama sudah pergi lagi? Ampun, kok Mama nggak bisa ngerti sih kalau Doni kangen sama Mama?
3: Iya nih, Mama nggak pernah ngertiin perasaan anak-anaknya.
2: Shh, nggak boleh ngomong seperti itu dong. Anak-anak cakep, nggak boleh ngomong gitu.
4: Tapi Bi, Mama kan selalu gitu. Sekali-sekali, apa sih salahnya ngertiin kita?
2: Cah bagus, kalian nggak boleh ngomong seperti itu tentang Mama. Dia adalah wanita yang telah melahirkan kalian. Bibi gak mau kalau kalian jadi anak durhaka.
3: Mama sih sukanya gitu sih, Bi.
4: Iya, Bi. Betul kata Kak Maya tadi.
2: Kalian tidak boleh bersikap seperti itu. Mama sibuk juga untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian. Sekarang kita tidak usah bahas soal ini lagi ya. Sekarang kalian mandi. Siap-siap pergi ke sekolah. Jangan lupa ya sarapan pagi terlebih dahulu.
3: Siap, Bi.
0: Dingin sekali pagi ini ya, Bi.
2: Iya, Bu. Semalaman hujan.
0: Anak-anak sudah bangun, Bi?
2: Tadi ketika azan subuh, mereka sudah bangun dan sudah sholat, Bu. Terus ya, mereka melanjutkan tidurnya kembali.
0: Oh. Hari ini Ibu ada rapat di kantor ya?
2: Nah, Bu. Boleh saya bicara, Bu?
0: Emangnya mau bicara apa, Bi?
2: Saya mau berhenti bekerja, Bu.
0: Berhenti kerja? Apa maksud Bibi?
2: Iya, Bu. Saya mau berhenti kerja. Saya mau pulang kampung untuk mengurus Bagus anak saya. Sekarang anak saya membutuhkan saya, Bu, sebagai ibunya. Saya juga kasihan dengan ibu saya yang sudah tua mengurus si Bagas anak saya, Bu.
0: Kok mendadak sih, Bi? Gak ada hujan, gak ada angin. Kok Bibi mau minta berhenti? Nah, terus bagaimana dengan anak-anak saya, Bi?
2: Sebenarnya sih gak mendadak, Bu. Saya sudah bicara dengan Bapak dan juga anak-anak. Terus Bapak bilang ya saya harus ngomong sama Ibu. Tapi karena Ibu sibuk terus, jadi baru sekarang saya bisa ngomongnya, Bu.
0: Gak bisa begitu dong, Bi. Bibi kan tahu cari pembantu itu gak gampang. Terus Kalau bibi gak ada, siapa yang mau ngurusin anak-anak saya?
2: Itulah Bu, saya mohon ibu juga bisa berhenti bekerja dan memikirkan Non Maya juga Den Doni, karena mereka berdua butuh kasih sayang ibu.
0: Loh, kenapa kamu yang jadi menasihati saya?
2: Saya tidak bermaksud untuk menasihati ibu, tapi saya berharap ibu memikirkan mereka berdua. Mereka kan anak-anak yang manis, Bu.
3: Bina, tolong jangan pergi ya, Bi. Maya dan Doni sayang sama Bibi. Kalau Bibi pergi, Maya dan Doni dengan siapa, Bi?
2: Non Maya kan punya papa. Non Maya juga punya mama. Jadi ya mereka yang akan menjaga kalian. Bibi juga punya anak, Non, yang harus Bibi urus.
3: Enggak, Bi. Mama enggak peduli sama kami, Bi. Kalau Bibi tidak ada, kami sendiri, Bi.
0: Bicara apa kamu, Maya?
3: Loh, benar kan, Ma? Yang paling penting bagi Mama itu kan cuma pekerjaan dan perusahaan, kan, Ma?
2: Non, jangan bicara seperti itu, Non, pada Ibu, Non.
3: Kenapa Maya harus menghargai Mama yang jelas-jelas tidak peduli dengan kami, Bi? Mama itu tidak sayang Maya, Bi. Sementara Bibi saja masih sangat peduli dengan anak Bibi yang ada di desa.
0: Maya, kamu...
3: Kenapa, Ma? Mama mau marah sama Maya. Mau tampar Maya, Ma. Silakan, Ma. Silakan tampar Maya, Ma. Tampar, Ma.
0: Bukan begitu, Maya. Dengarkan penjelasan Mama dulu.
3: Cukup. Cukup, Ma. Maya tidak mau dengar lagi apapun alasan Mama.
2: Sudah, Non, sabar. Sabar. Istighfar, Bu.
0: Bi, sebaiknya Bibi bawa saja bagas tinggal bersama kita. Bibi kan lihat anak-anak begitu tergantung kepada Bibi.
1: Iya, Bi. Menurut kami itu adalah jalan terbaik, Bi. Sehingga Bibi juga bisa mengurus Bagas, juga anak-anak kami, Bi.
2: Baiklah, Bu, Pak. Saya akan bawa Bagas untuk tinggal bersama kita di sini.
3: Aduh. Bi, kenapa, Bi? Kenapa, Bi?
2: Aduh, Non. Aduh, Non, dada Bibi sakit, Non.
3: Ada apa, Bi? Kenapa, Bi? Apa yang sakit, Bi?
2: Aduh, sakit sekali, Non.
3: Ma, Ma, Pa, Doni, tolong Bi Ina. Bi Ina, Bi Ina pingsan.
0: Kenapa dengan
4: Bi Ina? Ada apa dengan Bi Ina, Kak?
3: Tidak tahu. Tadi Maya lihat Bi Ina sedang cuci piring dan terdengar piring pecah. Terus Bi Ina berteriak sakit dan pingsan. Ayo, Pak. Ayo kita bawa Bi Ina ke rumah sakit ya, Pak.
1: Doni, kamu minta Pak Maman untuk menyiapkan mobil dan kita bawa Bi Ina ke rumah sakit, Don.
4: Baik-baik, Pak.
1: Bagaimana kondisi Bi Ina, Dok?
5: Setelah kita lakukan pemeriksaan beberapa kali dan didukung dengan hasil ronsen, saya bisa memastikan bahwa Bu Ina kena kanker rahim, Pak.
4: Apa? Kanker rahim, Dok?
5: Iya. Dan sekarang kanker yang diderita Bu Ina sudah berada pada stadium 4.
1: Stadium 4, Dok? Terus apa yang bisa dilakukan, Dok?
5: Iya. Kita harus segera melakukan operasi. Tapi berhubung ada sedikit kelainan pada kondisi Bu Ina, maka operasi hanya dapat dilakukan di Singapura. Dan secepatnya harus dilakukan.
1: Di Singapura, Dok?
5: Iya, Pak. Singapura.
3: Bagaimana kondisi Bi Ina, Pak?
4: Bi Ina kena kanker rahim, Kak.
0: Apa? Kanker rahim? Apa yang dikatakan Doni itu benar, Pak?
1: Benar, Ma. Bi Ina kena kanker rahim dan sekarang sudah stadium 4.
3: Stadium 4, Pak? Apakah itu berbahaya, Pak?
1: Iya, nah, sangat berbahaya. Dan Bi Ina harus menjalani operasi.
0: Operasi, Pak?
1: Iya, operasi, Ma. Dan itu dilakukan di Singapura karena Bi Ina mengalami kelainan pada penyakitnya. Operasi harus dilakukan segera untuk menyelamatkan nyawa Bi Ina, Ma.
0: Apa tidak ada jalan lain, Pak? Operasi kan biayanya mahal.
1: Cuma itu caranya, Ma.
3: Ma, tidak tolong Bi Ina ya, Ma.
0: Tapi uangnya tidak sedikit, Mai. Operasi di Indonesia saja mahal, apalagi sampai ke luar negeri.
4: Tolonglah, Ma, kita bantu Bi Ina. Bantu Bi Ina gak akan membuat kita jatuh miskin, kan, Ma?
3: Benar, Ma. Apa yang dikatakan Doni tadi, Bi Ina itu sangat berarti bagi keluarga kita, Ma. Tolonglah buka pintu hati Mama untuk menolong Bi Ina, Ma.
1: Benar apa yang dikatakan anak-anak, Ma. inilah saatnya kita menolong nyawa orang yang telah banyak berjasa pada keluarga kita, Ma.
0: Pokoknya tidak. Memang kalian kira cari uang itu mudah. Sudah, biarkan saja Bina. Kita obati di sini saja sambil kita berikan pengobatan alternatif.
6: Mama, Mama jahat. Mama cuma mikirin diri sendiri. Mama tidak pernah mikirin kami.
0: Mulai sekarang tidak ada lagi perdebatan. Bi Ina, biar tetap dirawat di sini sambil kita cari pengobatan alternatif yang cocok buat Bi Ina.
6: Mama jahat.
5: Bagaimana, Pak, dengan keputusannya?
1: Istri saya tidak setuju, Dok. Jika Bi Ina dirawat di Singapura, tidak ada biaya katanya. Dan dia berharap agar rumah sakit ini bisa memberikan perawatan untuk Bi Ina, Dok.
5: Oke, kami tidak memaksa, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan pengobatan untuk Bu Ina.
1: Terima kasih, Dok.
5: Sama-sama, Pak.
3: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bisa saya bicara dengan Bapak Yusuf? Saya Dr. Hardi dari Rumah Sakit Mitra Cahaya.
3: Bapak saya sedang ke kantor, Dok. Ada berita apa ya, Dok? Biar nanti saya sampaikan kepada papa saya.
7: Begini, Nak. Kami ingin mengabarkan pasien yang bernama Bu Ina telah meninggal dunia.
3: Apa, Dok?
7: Kami sudah berusaha menolong nyawanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kami turut berduka.
3: Bu Ina? Bu Ina meninggal? Tidak. Tidak. Dokter pasti salah, kan? Bu Ina nggak mungkin meninggalkan, Dok. Dokter pasti bohong kan, Dok?
7: Tidak, Nak. Saya tidak bohong. Bu Ina telah meninggal dunia.
3: Bibi. Mengapa Bibi tega meninggalkan Maya, Bi? Meninggalkan Maya dan Doni, Bi. Jangan tinggalkan Maya, Bi. Nanti Maya dengan

0: Maya, Maya, kenapa kamu nak?
1: Bina, Pak. Bina, Pak. Bina meninggal dunia, Pak.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bina meninggal. Sabar ya nak, sabar.
1: Pak, kalau Bina tidak ada, Maya dan Doni dengan siapa, Pak?
2: Sabar ya nak, masih ada Papa dan Mama di sini.
3: Apa Maya? Astagfirullah, astagfirullah. Kamu memakai narkoba, nak.
1: Apa sih peduli Mama dengan aku lagi, Ma? Sudahlah, Ma. Sudah. Teruskan saja, Ma. Pikirkan saja tentang pekerjaan Mama. Maya kan gak punya arti lagi untuk Mama. Iya kan, Ma?
3: Apa kamu seperti ini, nak?
1: Sudah, Ma. Sana, Ma. Sana. Mama cari uang yang banyak sana ya, Maya. Terus Mama tumpukin uang kekayaan Mama itu. Itu kan yang bisa membuat Mama bahagia, kan, Ma? Betul, kan, Ma?
3: Kamu benar-benar mabuk, nak.
4: Ma, Pa, bangun. Lihat Kak Maya, Ma.
3: Ada apa dengan Maya?
0: Iya, ada apa dengan Maya, Don?
4: Kak Maya kejang-kejang dan mulutnya penuh busa, Ma. Sepertinya Kak Maya overdosis.
0: Apa? Overdosis?
3: Sudahlah, Pa. Cepat-cepat sekarang kita tolong saja Mayanya, Pa. Maya, apa yang terjadi padamu, nak?
0: Ma, jantung Maya sudah tidak berdetak lagi, Ma.
3: Ya Allah.
0: Maya telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Ma.
3: Ya Allah, tidak.
0: Maya.
3: Tidak, Maya. Tidak, Maya. Bangun, Maya. Tidak, ya Allah. Tidak, Maya. Tidak, ya Allah. Bangun, nak. Bangun. Bangun, nak. Bangun. Maafkan Mama, nak. Maafkan Mama, nak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bangun, nak.
0: Aduh, Ma. Tiba-tiba kenapa dada Papa terasa sesak? Papa tidak bisa menggerakkan tubuh Papa, Ma.
3: Ada apa, Pa?
0: Sakit sekali, Ma.
3: Akbar. Allah, jangan main-main, Pa. Jangan-jangan buat Mama panik, Pa. Jangan buat Mama panik, Pa. Ya Allah. Bangun, ya Allah. Bangun, Pa. Sadar, Pa.
4: Papa, Mama lucu.
3: Sadar, Pa.
4: Bina mati.
3: Allah.
4: Maya juga mati. Terus Mama sekarang nangis.
3: Maya, apa ya Allah?
4: Bina mati.
3: Maafkan Mama,
4: terus,
3: ya Allah.
4: Terus Maya juga mati.
3: Maafkan Mama, ya, Pa. Maafkan, ya Allah. Ya Allah. Aku sadar, ya Allah. Ini adalah balasan dari sikapku selama ini. Aku baru tahu, ya Allah, melalui buku harian ini, betapa berartinya Bina bagi Maya dan Doni, ya Allah.
5: Setelah pergian Bina, Maya merasa sedih dan hampa. Tidak lagi ada yang mengerti Maya. Tidak ada yang setia mendengarkan cerita-cerita Maya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ya Allah, walaupun Maya marah kepada Mama, tapi Maya tetap menyayangi Mama dan memaafkan Mama. Sekarang Maya ingin menyusul Bina. Selamat tinggal, Mama, Papa, dan Don. Tolong maafkan Maya.
3: Ya Allah, dalam sudut panjangku menemui ini, ya Allah. Aku berjanji, ya Allah, akan merawat suamiku yang stroke ini, ya Allah. Mengurusi Doni yang menjadi gila karena depresi. Tolong, ya Allah, tolong izinkan aku memohon. Jika selama hidupnya Maya banyak melakukan dosa dan mendapat azab-Mu, aku mohon, ya Allah, tangguhkan dulu, ya Allah. Biarkan aku yang menggantikannya. Biarkan, ya Allah, putriku lelap dalam belayan kasih-Mu di sisi-Mu, ya Allah. Berikanlah ia tempat yang terbaik untuknya. Karena semua yang terjadi padanya karena kesalahanku, ya Allah.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masak, sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu, kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
0: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih, nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
0: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.
4: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga. Malam ini kita ada di Ruang Rindu ya, bersama saya Heri, menemani nanti hingga ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita juga ajak Anda untuk ikutan bergabung bersama kita di 0631225506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi tokku.
4: Iya, dengan Siapa ini? Semangat kali kayaknya.
5: Semangat kali toh, Putri Kayangan ini toh.
4: Iya, Putri Kayangan.
5: Iya.
4: Di mana posisi ini?
5: Yang Putri Kayangan yang ada di Samos ini toh.
4: Oh iyalah, iyalah. Lagi hujan di sana ya?
5: Enggak itu, di sini lagi cuman mendung-mendung aja itu.
4: Oh, mendung-mendung ya. Oke lah, oke lah, oke lah. Nah, apa yang mau kita putar ini malam ini?
5: Aku mau request lagu dari Malaysia, bisa kan itu?
4: Boleh, Malaysia juga boleh itu.
5: Iya. Mm-hmm. Rindu serindu-rindunya itu.
4: Oke, dari Spon itu ya?
5: Iya itu.
4: Oke.
5: Oke, okay. Salamlah buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya itu ya.
4: Oke. Okay.
5: Buat putri-putri ditunggu suaranya. Uh-huh. Buat Opung Roma juga. Uh-huh. Buat yang di Padang Sidempuan juga.
4: Oke.
5: Okay. Pokoknya ada Luhut, ada juga Ingot Manalu, ada juga uh-huh. Riko. Uh-huh. Ada juga Pak Syahrul. Ada juga... Uh-huh. Amang Baru Tobing. Yo. Dan semua-semua lah itu ya.
4: Oke. Okay.
5: Dan para putra-putra mudah-mudahan segera terlahir itu ya.
4: Masih putrinya saja ya.
5: Iya, masih putri yang
4: iya.
5: Yang udah ada.
4: Harus
5: putra belum ada itu ya.
4: Harus sepasang memang itu.
5: Iya, harus sepasang.
4: Oke lah, oke lah.
5: Oke lah itu. Terima kasih. Okay. Toh, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Iya, itu dia dari itu Putri Kayangan katanya tadi ya, yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di Pro 1 Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu, Bang.
4: Iya, dengan siapa ini? Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
6: Iya.
4: Iya, sedang apa nih, Bang?
6: Hah?
4: Sedang apa sekarang?
6: Lagi di sini, Bang, nongkrong-nongkrong sama kawan.
4: Lagi rame-rame ya. Oke, iya, lah, oke lah, Bang. Silakan, Bang.
6: Lagi malam Minggu sekarang kan?
4: Oh iya, malam Minggu enaknya nongkrong ya.
6: Iyalah.
4: Iyalah.
6: Minum dua kan.
4: Oke lah, oke lah. Silakan, Bang. Apa yang mau kita hadirkan ini?
6: Lagunya, Bang. Apa lah ya?
4: Apa itu?
6: Gelas-gelas kaca lah, Bang.
4: Gelas-gelas kaca. Yang
6: iyalah, banyak, iya banyak sini gelas, Bang.
4: Iyalah, kalau di tempat yang seperti itu banyak gelasnya itu.
6: Iyalah.
4: Oke, oke, oke.
6: Banyak sini gelas.
4: Yo, silakan nih, Bang Iwat.
6: Salam-salamnya buat baru tambah yang sama sudah ya.
4: Oke.
6: Okay. Ada Pung Roma, ada Tama Mariati. Uh-huh. Ada kemana di semua pendengar kita, Bang.
4: Semua pendengar ya.
6: Oke lah, semua pendengar sehat selalu ya.
4: Oke, okay, oke,
6: okay, oke. Okay. Selamat diri, selamat bertugas, Bang ya.
4: Yup.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu. Nomor juga lagu, Bang.
4: Iya, terima kasih nih, Bang. Dari Bang Ingot Manalu tadi ya. Ya di Dolok Sanggul, gelas-gelas kaca. Nanti kita hadirkan ya lagunya. Kita coba terima lagi di belahnya Bang Ingot. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu,
7: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Ibu Kepling.
4: Ibu Kepling. Oh, udah ada lagi Ibu Kepling ya. Kemarin belum ada Ibu Kepling loh. Sekarang udah
7: baru
4: ada.
7: Malam ini, baru karena malam ini. Minggu.
4: Malam Minggu.
7: Soalnya kan perlu mau di ronda dulu.
4: Iya, mau patroli dulu ya.
7: Iya.
4: Soalnya okay
7: kan
4: lah.
7: Malam Minggu banyak yang putri gentayangan.
4: Iya, gentayangan. Ini patroli Ibu Kepling nih.
7: Iya, makanya Ibu Kepling mau patroli.
4: Mengendalikan situasi dulu kan.
7: Iya, itu dia.
4: Oke, okay lah, oke. Okay. Silakan Ibu Kepling.
7: Aku mau request lagu lah dulu ya.
4: Iya, lagu apa ini?
7: Boleh kita putar dari Tulus.
4: Tulus ya, lagu baru itu kan?
7: Belum, baru itu?
4: Belum masuk nostalgia itu.
7: Karena kalau begitu berarti maafkanlah.
4: Maafkanlah dari siapa itu?
7: Ya enggak maafkan dah aku. Oh. Soalnya salah minta lagu.
4: Iya, ini kira-kira yang sudah membangkitkan apa namanya, kenang-kenangan lah.
7: Oh iyalah ya, antara benci dan rindu aja lah.
4: Antara benci dan rindu.
7: Okay. Ada dari Sarwenda.
4: Dari Sarwenda.
7: Hmm.
4: Nantilah kita cari ya. Ada atau enggak itu?
7: Ya kalau enggak ada ya dari siapapun penyanyinya enggak apa-apa. Yang penting kan antara benci dan rindu.
4: Iya nanti ya. Kita dari Rati Purnawa, Purwasi kayaknya itu. Atau Endang.
7: Boleh, itu pun jadi.
4: Endang S. Estraurina.
7: Endang Estraurina.
4: Oh iya, Endang Estraurina. Susah menyebut R ini. Okelah.
7: Okelah ya, bisa alhamdulillah dulu ya untuk
4: yo.
7: Putri apa tadi? Putri apa itu?
4: Putri Kayangan.
7: Oh, bisa alhamdulillah untuk Putri Kayangan ya. Mm-hmm. Untuk Opung Roma ditunggu suaranya.
4: Okay.
7: Untuk Bintang Pratama juga ya.
4: Oke. Okay.
7: Untuk Siluhut Pakpahan.
4: Mm-hmm.
7: Untuk Pak RT.
4: Yo.
7: Untuk yang di Sarudik itu, Putri Sarudik. Apanya itu? Putri
4: Rampah.
7: Putri Rampah, iya ditunggulah suaranya ya. Putri Malunya, belum tahu kita entah di mana dia. Kurasa iya. Lagi pergi dia malam mingguan. Ya,
4: namanya juga malu kan?
7: Ya itu dia makanya. Karena dia malu jadi ya mau ngeronda dulu mau dia.
4: Ngeronda dulu ya, malam minggu ya.
7: Iya. Oke lah ya, untuk kita harus ditunggu juga suaranya dengan Opung Ryan ya.
4: Oke.
7: Untuk si Kabut Cinta kalau mendengar ya ditunggulah suaranya.
4: Yap.
7: Untuk itu Heri selamat bertugas, ditunggu lagunya toh ya.
4: Oke.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Iya, itu dia dari Ibu Kepling tadi ya. Ibu Kepling yang malam ini lagi meronda dulu katanya. Untuk melihat situasi keamanan dan kenyamanan ya malam ini ya. Itulah tugas Ibu Kepling, membantu Bapak Kepling mungkin ya. Oke, kita masih tunggu untuk Anda yang mau bergabung dengan kita di Ruang Rindu malam ini. Ya, kita juga akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh teman-teman ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
8: Dengan Leman di Lampung.
4: Oh, Bung Leman, apa kabar nih Bung Leman?
8: Baik, sehat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, yang penting baik. Sehat lah Bung Leman ya.
8: Iya, betul Kang.
4: Bung Leman, apa yang kita tanya kabar dulu nih Bung Leman. Mana tahu kurang sehatnya atau gimana nih. Yang penting sehat lah ya.
8: Iya, sehat Bang Edi. Yang penting
4: cuacanya?
8: Walaupun badan sehat. Ya semuanya lah Bang Edi. Sehat gitu.
4: Oke lah.
8: Ya
4: silakan.
8: Cuacanya sini kadang hujan, kadang apa panas Bang
4: Edi. Panas ya. Oke lah. Sama di Sibolga juga begitu Bung Leman.
8: Betul sekali.
4: Ya, silakan ini.
8: Iya.
4: Apa yang mau kita hadirkan Bung Leman nih?
8: Apanya lagunya? Lagunya apa namanya itu Julius Utanggang.
4: Julius Utanggang.
8: Iya, sampai jumpa lagi.
4: Sampai jumpa lagi. Oke.
8: Oke deh.
4: Yap.
8: Kalau begitu. Ya, salam saya selalu untuk Bang Edi dan tugasan itu dan juga untuk semua-semuanya saja Bang Edi.
4: Oke.
8: Oke, gitu saja. Makasih.
4: Yep.
8: Selamat malam.
4: Oke, selamat malam dari Bung Leman tadi ya di Tanggamus Lampung juga yang sudah hadir bergabung dengan kita di malam ini. Saya hadirkan lagu berikut untuk Anda dari Spoon dengan judul Rindu Serindu-Rindunya.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Ya pendengar, kita masih di Ruang Rindu tentu untuk malam ini ya. Dan tadi ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan dari Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, kemudian Gelas-Gelas Kaca ya. Selanjutnya kita masih hadirkan lagu lainnya. Tentu kita juga masih ajak Anda hingga ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti melalui 0631225 06. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu itu Eri.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Si Pahutar itu.
0: Si Pahutar Opung Roma.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Opung Roma malam ini?
1: Kabar baik, kabar sehat selalu toh.
0: Iya, sehat selalu dan selalu sehat ya gitu ya.
1: Selalu sehat, iya, dibalik-balik.
0: Iya, apa yang kita hadirkan ini, Opung Roma?
1: Untuk sehat. Untuk
0: kita masih sehat di sini, masih seperti biasa.
1: Iyanya, oke lah, sehatlah kita semua ya toh ya. Oke lah, karena aku penelepon terakhir kayak ini toh.
0: Belum lagi.
1: Belum. Oke lah, kalau belum penelepon terakhir, berarti aku masih bisa salam-salam.
0: Oke lah, oke, silakan.
1: Laguku itu Jangan Salah Menilaiku.
0: Jangan Salah Menilai. Oke, dari siapa itu?
1: Kalau nggak salah, Trio Ambisi atau Tagor Pengeribuan.
0: Oke lah, nanti kita lihat ya.
1: Mana entah Trio Alexis. Oke lah, itu carikanlah nanti itu, ang.
0: Oke.
1: Ya, salam-salamnya untuk Opu Ryan, Amang Tobing, ada Opu Rania juga, Mama Anugrah, apa lagi? Bintang Pratama.
0: Oke.
1: Nenek Wirlangga. Ada Ingot.
0: Yuk.
1: Buat semua-semuanya aja letok pendengar kita dimanapun berada. Salam sehat semuanya.
0: Oke.
1: Selamat bermalam minggu semuanya ya. Apakah ada lagu itu toh?
0: Ya, kita masih cari ini. Nanti mudah-mudahan ada.
1: Ya, kalau nggak ada nanti. Apa laguku?
0: Adanya itu.
1: Adanya itu? Iya, oke lah, aku pastikan ada lagu ku itu ya.
0: Oke.
1: Oke, buat itu Harry, tetap semangat lah di situ. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu juga ya, Tok ya.
0: Oke.
1: Belum habis kopinya kan?
0: Belum, masih panjang ini kayaknya.
1: Ah, iyalah, harusnya. Oke lah, Tok, lagunya ku tunggu ya, Tok. Terima kasih buat itu yang telah mencari laguku. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: memori lewat lagu. Iya, itu dia tadi dari Opung Roma ya, dari Si Pahutar yang sudah ikutan bergabung juga di malam minggu, di Ruang Rindu malam ini, di malam minggu ini ya. Kita coba hadirkan lagu berikut dari Ratih Purwasih, antara Benci dan Rindu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci

0: dibegak lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Yeay, sampai rumah.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Ya. Dari informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita masih hadir menemani Anda di musik, budaya, dan informasi.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan.

namun cinta ayahmu, kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Wah, sendal kamu bagus banget.
6: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
6: Emang apa?
7: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Kambing sate.
5: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
6: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
7: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
8: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama,
9: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
8: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
9: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
8: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
9: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
8: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa

0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hadir bersama Widi menemani Anda pagi ini di program Mas Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan dengan berbagai program acara hadir untuk Anda. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibuaga dan sekitarnya, untuk azan subuh telah berkumandang dan selalu melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dan salam sehat untuk kita semua. Ada Afgan hadir pencari jalanmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: gak mau berhenti tuh main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan siaran Mutiara Pagi Kristena. Ini merupakan siaran ulang oleh Robi Simajuntak, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Sibolga. Oke, selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada muridnya Timoteus pada waktu itu, Rasul Paulus mengingatkan akan ada orang yang mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, yang kesukaannya hanya bagi dongeng-dongeng, cerita-cerita yang hanya menyenangkan telinga mereka sendiri. Inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita sikapi di dalam menghadapi era post-truth ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kita bersama, ketika di zaman ini banyak kebenaran-kebenaran itu yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hanya memuaskan telinga mereka sendiri, dan karena emosi, keyakinan, atau opini pribadi mereka sendiri. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu, untuk menghadapi di era post-truth ini? Yang pertama, sikap kita hidup dalam kebenaran. Di mana zaman ini berita tentang hoax diviralkan begitu, berita tentang kepalsuan dianggap sebagai kebenaran. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Orang yang memiliki sikap post-truth itu hidup dalam perasaan dan opini mereka sendiri. Jadi kebenaran untuk mengatasi ketidakbenaran, Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Untuk menghadapi berita-berita hoak, berita-berita palsu, mari kita tetap hidup dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh kebenaran? Tetap kita membaca firman Tuhan setiap hari, kesukaan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan untuk menghadapi berita-berita palsu, berita-berita hoak yang akan mengganggu perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berikan contoh. Di sini saya contohkan ada beberapa kelompok orang untuk mengajarkan supaya perpuluhan itu tidak lagi dibayarkan dan ditayangkan itu melalui media sosial, melalui berita-berita media sosial, dan menganggap bahwa perpuluhan itu tidak perlu. Itu salah satu contoh daripada ketika kita menghadapi di era post-truth ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, perpuluhan itu sudah diajarkan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dari Injil Matius 23 ayat 23 disampaikan di sana, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwasanya celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini Tuhan tetap
menekankan bahwa perpuluhan itu tetap dilakukan. Makanya dikatakan di sana, yang satu harus dilakukan, yang dilakukan itu adalah membayar perpuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Jangan diabaikan artinya belas kasihan, kasih sayang, menjaga persaudaraan, kesetiaan. Makanya Bapak Ibu, itu yang kita jaga di era post-truth ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada lagi contoh seperti LGBT. Mereka menayangkan bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang baik. Itulah di era post-truth ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka menanyakan putaran-putaran bagaimana LGBT itu sudah diterima, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, menganggap itu hal yang benar. Itulah yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Media sosial menayangkan itu yang perlu kita jaga Bapak Ibu Saudaraku. Bahwasanya LGBT itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Konten-konten ini diputar.

0: Pola pikir ketika kebenaran tidak lagi didasarkan kepada fakta, tetapi didasarkan kepada emosi, keyakinan, dan opini. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menghadapi di era post-truth ini dapat membedakan. Bapak Ibu Suroki, kita harus pintar, bijaksana bagaimana kita dapat membedakan mana berita yang benar, mana berita yang palsu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana konten hoak, mana konten yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Suroki, dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan di sana, ujilah setiap roh. Kalau kita tidak menguji Bapak Ibu, itu akan membahayakan kehidupan kita. Bahkan di zaman sekarang banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus kita bijaksana dapat membedakan mana berita benar, mana berita palsu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, media sosial harus kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan media sosial itu harus kita gunakan untuk meninggikan nama Tuhan. Inilah yang perlu kita jaga Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan orang-orang percaya di era post-truth ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kehidupan kita tetap di dalam Tuhan yang pertama untuk menghadapi hal-hal yang tidak benar itu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, kita dapat membedakan bijaksana dalam menyikapi berita-berita, mana yang benar, mana yang baik. Bahkan media sosial itu adalah media sosial yang membangun pelayanan iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua yang mendengarkan diberkati dan diberikan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam ibadah Mutiara Pagi Kristen, kami datang kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang melimpah kepada kami, kepada Bapak Ibu kami yang mendengarkan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Islam dengan tema kehidupan orang percaya di era post-truth. Pagi ini bersama dengan Pak Robby Simanjuntak. Dan semoga saja ini menjadi penguat dan menambah wawasan untuk pendengar kami dari Pro 1 Sibolga dan juga di Tapanuli Tengah ya. Selamat pagi dan kita bersua di program acara

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata.

0: sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: hitung ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Daerah Suryani, sebelah sinilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya aparat kepolisian resort atau Polres Padang Selimpuan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbudin Ritonga mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution.

Aparat kepolisian Resort Padang Serimpuan Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka yang merupakan kurir narkoba antar kabupaten. Tersangka berinisial S, 34 tahun, warga Sipira Kabupaten Tapanuli Selatan, ditangkap di Jalan Kolonel Yosudarso, Kota Padang Sidimpuan. Dalam proses penangkapan, tersangka sempat melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap petugas. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Juli Purnowo mengatakan bahwa tersangka berusaha meloloskan diri dan menyerang petugas saat akan dibekuk. Penangkapan ini berawal dari informasi dan laporan masyarakat yang curiga melihat gerak-gerik tersangka saat melintas di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak cepat menghadang laju kendaraan tersangka sebelum ia sempat melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan di tempat, petugas menemukan barang bukti berupa 20 bal ganja kering yang dibungkus karung dan diletakkan di atas sepeda motor milik tersangka. Berdasarkan hasil integrasi, tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut rencananya akan diantar ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U. Untuk pekerjaan ini, tersangka dijanjikan upah sebesar Rp1.800.000, namun baru menerima uang muka sebesar Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap petugas. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Jafar Syahbudin Ritonga, mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Kehadiran pimpinan daerah dalam Stadium General Kegiatan Masta Kolosal IMM tersebut memberikan dorongan motivasi tinggi. Peran aktif seluruh generasi muda sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan kawasan pasca bencana. Kami ulangi, pasca bencana alam hidrometeorologi, sinergi nyata antara kalangan akademis perguruan tinggi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama kebangkitan ekonomi. Penyampaian ajakan pimpinan daerah tersebut disambut gemuruh tepuk tangan serta apresiasi tinggi seluruh peserta mahasiswa. Pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara bagi warga terdampak bencana tersebut secara berkelanjutan. Langkah cepat pemulihan fasilitas publik dan kawasan pemukiman warga membutuhkan dukungan pemikiran positif seluruh intelektual muda. Keberadaan organisasi kemahasiswaan dinilai menjadi wadah strategis dalam menggembleng keberanian kepemimpinan serta daya kritis generasi muda. Mahasiswa imbau tidak hanya mengejar nilai akademis belaka, melainkan aktif mengasah kemampuan diri melalui organisasi. Motivasi tinggi untuk terus menimba ilmu diharapkan mampu melahirkan kader muda berkarakter unggul serta berintegritas. Kegiatan pembekalan mahasiswa baru universitas swasta tersebut diikuti sebanyak 674 peserta secara khidmat. Rangkaian acara yang berlangsung selama 2 hari di Padang Sidimpuan berjalan lancar, aman, serta penuh kebersamaan. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan berita daerah pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deliana Nasution.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 11 Oktober 2026 dengan berita hukum. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori.
1: Willy Mantra Silitonga, satu dari empat orang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori, di Jalan SM Raja Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, pada Minggu 4 Oktober 2026. Kedatangan korban bersama keluarganya ke rumah Jamil untuk mendapatkan pendampingan dalam kasus yang dialaminya juga tiga temannya pada akhir September 2026 lalu. Willy Silitonga merupakan warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, menemui Jamil dalam kondisi fisik yang kurang stabil akibat dampak sejumlah luka yang dialaminya pada saat insiden main hakim sekelompok massa berlatar belakang isu penculikan anak. Di hadapan pimpinan DPRD, Willy menceritakan awal masalah hingga berujung kasus pengeroyokan. Willy juga mengklarifikasi kehadirannya di dusun Alahan Perdomuan Desa Huta Galung, Kecamatan Parlilitan, untuk menjemput anak kandungnya berusia 6 tahun tujuan berwisata, yang sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari mantan mertuanya, karena berdasarkan putusan pengadilan tahun 2022 terkait proses perceraian, hak asuh anak yang berkebutuhan khusus tersebut dirawat secara bersama-sama.
2: Sudah mendapatkan izinnya dari mertua itu, tapi seakan-akan izinnya menjadi jebakan. Nah, dikasih izin, tapi sudah kami bawa pun si krisis ini. Datang lagi warga menjadikan kami maling, penculik anak katanya.
1: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Jeptumori juga menduga ada skenario tidak bertanggung jawab di balik insiden pengeroyokan empat warga Sibolga dan Kabupaten Tapol Tengah. Karena itu Jamil mendesak polisi untuk mengusut kasus ini sekaligus menangkap aktor intelektual di balik penyebaran isu penculikan anak.
3: Jadi mohon kepada Kapolres Humbang Hasundutan, saya atas nama pimpinan DPRD, agar permasalahan ini didudukkan dan keadilan bisa ditegakkan, dan tolong diproses orang-orang yang menskenario sehingga terjadi hasutan penculikan anak ini, sehingga tidak terbiasa menyampaikan berita hoax dan memfitnah orang.
1: Sementara itu, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho membenarkan insiden main hakim sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan. Disebutkan Kapolres ada tiga laporan diterima polisi, yaitu satu kasus pidana melarikan anak dan dua kasus pidana penganiayaan secara bersama-sama.
4: Benar bahwa Polres Sundutan pada saat ini sedang menangani kasus yang sempat viral di media sosial, yaitu terkait dugaan tindak pidana membawa lari anak yang kemudian berujung pada tindakan penghakiman oleh sekelompok massa terhadap empat orang terduga pelaku. Di mana dari keempat orang terduga pelaku tersebut, salah satunya merupakan ayah kandung daripada anak tersebut. Dan kami dari Polres Humbang Hasundutan telah menerima tiga laporan terkait peristiwa tersebut, yang terdiri dari satu laporan dugaan tindak pidana membawa lari anak dan dua laporan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Saat ini untuk ketiga laporan tersebut sedang dalam proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Humbang Hasundutan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
1: Selain Willy Silitonga, ada tiga korban lainnya juga mengalami luka berat, yaitu Rinaldo Denisona Rahab, Repan Sinurat, dan Citra Lestari Manulang. Keempat korban meminta Polres Humbahas untuk mengusut secara objektif rangkaian kejadian, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dan munculnya tuduhan penculikan anak. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumah.
5: Warga desa Pasar Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dibuat geger dengan ditemukannya seorang siswi sekolah dasar berusia 9 tahun meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang berada persis di belakang rumahnya. Korban berinisial BN ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tergantung dengan sehelai kerudung dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap berupa pakaian batik dan rok panjang berwarna merah. Warga setempat pun dengan cepat membawa jasad korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mendapati laporan terkait peristiwa ini, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan otopsi terhadap jasad korban dan berkoordinasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab kematian siswi kelas 2 SD ini. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa ini dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut agar memberikan informasi kepada penyidik.
6: Peristiwa tersebut sedang dalam pendalaman dari Polsek Siabu dan juga Satreskrim Polres Madinah. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami akan melaksanakan otopsi dan hari dari otopsi kami akan berkoordinasi dengan dokter terkait dengan apa penyebab kematian dan korban. Selain itu juga Satreskrim dan Polsek Siabu melaksanakan kegiatan penyelidikan, meminta keterangan termasuk kumpulan barang bukti terkait dengan dugaan apakah ada tindak pidana atau peristiwa pidana yang melatar belakangi meninggalnya korban.
5: Selain itu, pihak sekolah membantah tudingan yang disampaikan ibu korban di media sosial yang menyebut bahwa korban kerap mendapat tindakan bullying di lingkungan sekolah. Wali kelas korban Anita mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah memarahi dan bermain fisik terhadap korban. Namun pada hari saat kejadian, korban terlihat dalam kondisi murung dan menyendiri.
7: Saya tidak pernah memarahi dia. Cuman antara bulan murid, saya kalau dia ada buku, dia bilang, Pak. Terus, kalau sekarang udah kelas 2, enggak lagi sakit kelas 1. Kalau kelas 2, maunya aja lagi mengeja. Maunya lancar lah.
8: Artinya biasa-biasa lah kata-kata seperti itu ya.
7: Iya,
8: kalau sampai memarahinya.
7: Memarahin nggak pernah, Pak.
8: Atau pakai kekerasan fisik.
7: Nggak pernah, Pak. Sama sekali nggak pernah.
9: Artinya yang dituduhkan si ibu itu nggak betul.
7: Yang dituduhkan kepada saya itu fitnah.
9: Artinya ibu sempat dengar tuduhan itu.
7: Tuduhan maksudnya, Pak?
8: Ibu yang tahu nggak, Ibu? Tuduhan itu udah keluar dari mulut orang tua.
7: Memang semalam pas kejadian itu dibilangnya saya.
8: Gara-gara ibu.
7: Gara-gara saya ke dalam mental anaknya. Tapi saya tidak pernah meri anaknya, tidak pernah saya pentangan.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini dan masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kuasa hukum korban pengeroyokan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengingatkan polisi agar fokus terhadap kasus kekerasan fisik serta penyebaran isu penculikan anak hingga melukai 4 warga Siwolga.
1: Polres Humbang Hasundutan Humbahas menangkap 11 tersangka pengeroyokan 4 orang warga kota Siwolga. Penangkapan tersangka ini diapresiasi Aleng Simanjuntak selaku penasihat hukum para korban, dan polisi kembali diingatkan agar fokus terhadap insiden kebrutalan masyarakat pada akhir September 2026 lalu di Kecamatan Parlilitan hingga mengakibatkan para korban mengalami luka cukup serius. Aleng tidak menampik belakangan ini sejumlah opini publik bermunculan di media sosial seakan menyalahkan korban. Namun Aleng berkeyakinan polisi dapat bersikap profesional dalam kasus ini karena menurut Aleng, tindak pidana pengeroyokan yang bermula hasutan isu penculikan anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Selain itu, Aleng juga mendesak penyidik Polres Humbahas agar mengusut tuntas aktor intelektual penyebar isu penculikan anak yang diduga memicu aksi kebrutalan masyarakat terhadap para korban. Kemudian Aleng juga memastikan kliennya bernama Willy Mandra Silitonga, satu dari 4 korban pengeroyokan, merupakan ayah kandung dari bocah 6 tahun yang dijadikan sebagai objek penculikan dalam kasus ini.
10: Saya juga miris menanggapi berita-berita yang beredar menggiring narasi-narasi sesat terhadap korban yang tentu tidak ada menurut kami korelasinya dengan kasus penganiayaan berat yang dialami klien kami. Hingga saat ini kami penasihat hukum termasuk keluarga korban masih percaya dengan kinerja pihak Polres Sumbang Sundutan dan segera menangkap para pelaku yang masih bebas berkeliaran, terutama aktor utama dari kejadian penganiayaan yang terjadi di perlintasan Sumbang Sundutan terhadap klien kami atas tuduhan penculikan anak. Sementara Willy Manrasilitonga adalah selaku ayah kandung anak tersebut dengan inisial CBAS.
1: Hal yang sama juga diungkapkan Wilman Silitonga, abang kandung dari Willy Manrasilitonga, dan juga Abdi Simanulang, ayah kandung Citra Lestari Simanulang. Wilman maupun Abdi mengaku kecewa dengan sikap arogansi para pelaku pengeroyokan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas.
11: Itu anak kandungnya sendiri. Kami mohon kepada pihak kepolisian agar segera memproses secara hukum dan menangkap para pelakunya.
1: Sebelumnya PLT Kasih Humas Polres Humbahas Bribka Jafarudin Simanjuntak membeberkan insiden pengeroyokan diawali teriakan mertua korban Willy Silitonga yang tidak setuju bila cucunya dibawa oleh ayah kandungnya. Sementara ayah kandung saat itu mengaku sangat rindu dengan anaknya karena tidak bertemu selama setahun dan berencana ingin membawa sang anak ke lokasi wisata Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Jafarudin juga mengakui polisi telah menahan sebanyak 11 terduga pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki antara berusia 30 hingga 49 tahun itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Humbahas. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
0: Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal ditikam dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
5: Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY ini pun akhirnya ditangkap oleh petugas dan langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menusuk korban dengan sebilah pisau lantaran dipicu dendam lama terkait jual beli harta warisan.
12: Penusukan salah satu anggota dewan inisial BN ya, yang dilakukan oleh MYB ya, kejadian hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Pintu Padang Julu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Madina dan sudah berada di RTP Polres Mandailing Natal.
5: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pelanggaran lalu lintas masih ditemukan. Satlantas Polres Tapteng melakukan penindakan langsung melalui tilang manual.
13: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tapteng, AKP Dela Antomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
14: Kalau ada si pelanggar, nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran pengalaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
13: Salantas Polres Tapteng juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
0: Sebuah mobil jenis SUV menabrak toko ponsel di Mandailing Natal, diduga lantaran pengemudi yang mengantuk. Beruntung kecelakaan tak sampai menimbulkan korban.
5: Mobil jenis SUV menabrak sebuah toko ponsel di Jalan William Iskandar, penyambungan Mandailing Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan tersebut lantaran saat kejadian toko sudah tutup. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, mobil yang ditumpangi 3 orang ini melaju dari arah Medan menuju Padang. Tiba di lokasi, mobil langsung oleng ke kanan diduga lantaran pengemudinya mengantuk. Akibat kejadian, toko ponsel milik Rijal Lubis ini hancur. Sejumlah etalase dan puluhan ponsel hancur serta toko juga dalam keadaan rusak berat. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah.
15: Toko sudah tutup, Bang. Jadi tiba-tiba saya dapat kabar karena toko saya ditabrak mobil. Mobilnya Fortuner VRZ dari arah Medan tujuan ke Padang. Diduga sopirnya mengantuk, Bang. Korban jiwa nggak ada, cuman
16: yang luka pun nggak ada ya?
15: Yang luka nggak ada, Bang. Cuman kerugiannya inilah, Bang.
16: Apa aja yang rusak ini?
15: Etalase, Bang. Semua barang-barang, ada rak-rak barang.
16: Handphone, Bang. Sepeda motor.
15: Sepeda motor. Total kerugian bisa di 100 sekian lah, Bang.
5: Meski saat ini pengemudi mobil dan pemilik toko ponsel sudah berdamai, namun kasus kecelakaan ini tetap ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Aparat Polres Padang Sidimpuan menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg.
5: Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba berinisial S, 34 tahun warga Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kota Padang Sidimpuan. Petugas mendapati 20 bal narkotika jenis ganja kering dibungkus karung di atas sepeda motor yang dikendarai tersangka, di mana tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada petugas dengan cara menggigit tangan petugas saat proses penangkapan berlangsung. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka dengan gerak-gerik mencurigakan melintas di lokasi penangkapan. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan menghentikan laju kendaraan tersangka sebelum akhirnya melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut hendak diantarnya ke kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U dengan upah Rp1.800.000. Namun dirinya baru menerima Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap.
17: Tepat pada pukul 05 lewat 10 WIB, seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu langsung melakukan penyergapan. Namun saat tergap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas. Namun karena kita sudah persiapkan anggota, jadi dapat melumpuhkan pelaku.
5: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
0: atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru mengapresiasi pelaksanaan kegiatan open water swimming lintas pulau di Muara Tapanuli Utara.
13: Atlet disabilitas nasional asal Pekanbaru, Reza, membagikan pengalaman inspiratif saat mengikuti olahraga renang lintas pulau di Muara Tapanuli Utara. Kegiatan tersebut menempuh jarak 1,2 km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Libra. Para peserta tidak hanya menikmati tantangan olahraga renang perairan terbuka, tetapi juga disuguhi panorama alam Danau Toba. Saat dimintai pendapat kemarin, Reza menjelaskan kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa baginya, karena dapat menikmati keindahan alam Danau Toba. Dukungan fasilitas kesehatan juga sangat baik, sehingga para perenang merasa aman selama mengikuti lintasan.
18: Saya Reza, asal dari Pekanbaru, Riau. Berenang di Danau Toba, khususnya di Muara, insya Allah sangat aman, karena kita dijaga oleh Marshal. Kita dipersiapkan semua fasilitas yang sangat memadai untuk safety kit. Tetapi bagaimanapun yang namanya di air itu bukan habitat kita. Karena kecerobohan kita bisa menutup saluran nafas kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin besok bergabung bersama di Danau Toba Muara, harus latihan dulu, tentunya harus menyiapkan fisik. Dan pastinya ketika di Muara ini akan menemukan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat yang lain.
13: Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Joni Staripar Parsorenta Barat turut bergabung dalam kegiatan tersebut dan menikmati momen kebersamaan bersama para peserta. Menurut Bupati, kegiatan olahraga renang lintas pulau menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata olahraga di daerah.
19: Di tengah danau, ya, segar dan fresh. Segar dan luar biasa ya. Nah, ini selera orang-orang yang ini nih. Anak muda jam sekarang.
20: Mantap ya.
13: Adventure. Perpaduan olahraga renang dengan keindahan alam diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Taput berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi agenda tahunan unggulan di kawasan Tapanuli Utara. James melaporkan.
0: Penyalahgunaan hak oleh warga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran.
21: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Sibolga dinilai akibat adanya penyalahgunaan hak oleh warga. Gas LPG 3 kg yang peruntukannya bagi warga ekonomi lemah atau warga kurang mampu, sekarang ini banyak dipergunakan oleh warga dari kelas menengah ke atas serta para pengusaha restoran di daerah ini. Kartika Saputra, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga yang kerap melakukan sidak bersama pihak pemerintah Kota Sibolga ke sejumlah tempat di daerah ini mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penarikan bila menemukan adanya gas LPG 3 kg yang dipergunakan masyarakat yang tidak sepatutnya menjadi pengguna gas LPG bersubsidi itu.
22: Apabila nanti memang masuk ini kita temukan di lapangan, kita akan lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama bagian lembaga perlindungan akan melakukan pengecekan dan pengambilan yang memang merupakan hak masyarakat yang memang barang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
21: Selanjutnya, Kartika berharap kepada masyarakat untuk mengembalikan hak penggunaan gas LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, guna mengatasi persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mengambil langkah tegas menata kawasan Jalan Tamrin demi memulihkan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mengambil langkah tegas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki. Penataan ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi utama badan jalan dan trotoar. Aksi penataan kawasan tersebut melibatkan instansi terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Padang Sidin Puan. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidin Puan, Fahrizal Islami menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar pedagang memahami tentang penataan dan larangan berjualan di badan jalan serta trotoar bagi pedagang kaki lima. Fahrizal juga menambahkan, badan jalan dan trotoar memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Oleh karena itu, penataan ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan agar hak pedagang dan pengguna jalan sama-sama terpenuhi.
23: Dalam rangka penataan pedagang kaki lima melakukan sosialisasi, di mana kami harapkan ke depannya para pedagang ini bisa lebih tertib, ditata lebih baik, sehingga tetap bisa berjualan tanpa mengganggu daripada pengguna jalan sekitar Jalan Tamrin dan sekitarnya. Mudah-mudahan kegiatan kami pada hari ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sedikit gambaran kepada para pedagang kaki lima sehingga mereka mengetahui bahwasanya jalan Sidrap dan Tamrin itu harus kita tata supaya bisa sama-sama dipergunakan untuk pedagang dan juga pengguna jalan.
0: Sebagai solusi jangka panjang, Pemko Padang Sidimpuan telah menyiapkan sejumlah lokasi pasar alternatif bagi para PKL. Beberapa pasar yang dapat dimanfaatkan meliputi Pasar Sagumpal Bonang, Pasar Padang Matinggi, Pasar Sadabuan, Pasar Ucok Kodok hingga kawasan Mahera. Liana Sution melaporkan. Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aparat kepolisian Resort Polres Padang Sidimpuan Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 20 kg. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbudin mengajak mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan membangun daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: Ayo. Ayo. Ayo. Ah.
1: Kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, terus masak.
2: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
1: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji